aku punya informasi menarik, especially buat kamu yang suka banget bernyanyi gitu ya, dan pingin bakat kamu itu dikenal lebih luas lagi. Kamu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan terbuka untuk kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun. Pendaftarannya ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus ya teman Pro 2. Jadi masih ada beberapa hari lagi gitu ya, sampai di tanggal 30 Agustus teman Pro 2. Dan juga kamu bisa lihat pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya, bisa aja kamu langsung cek di www.bintangradiorri.id. Jangan lupa follow-follow Instagram kita di @rrimlg dan @bintangradio.id. Jangan lupa follow-follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Data kamu bisa daftar sekarang ya secara online, atau datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candia Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081-34x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari

cukup kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

teman perlu kamu tahu nggak sih bahwa ada data informasi selanjutnya datang dari band asal Korea Selatan yaitu Janabi yang menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia nih. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur ya teman perlu dua. Dan bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah teman Brodua. Dan bagi Janabi, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, tapi kepedulian tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan juga empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Aksi Janabi dan juga Peponi Music mendapat respon positif dari para penggemar yang ada di tanah air. Para penggemar mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan grup tersebut sebelum menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Promotor konser turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Janabi dan Peponi Music gitu ya. Solidaritas tersebut dinilai menjadi bentuk kepedulian yang berarti menjelang kedatangan mereka ke tanah air. Sementara itu, Janabi menyapa para penggemar melalui tur konser Janabi First Asia Tour Sweet and Stardust di Jakarta. Konser tersebut ini berlangsung di G Expo Theater ya di hari Minggu kemarin teman produ tanggal 23 Agustus dan konser ini menjadi bagian dari rangkaian tur Asia Janabi. Penampilan di Jakarta sekaligus menjadi momen perdana grup tersebut bertemu langsung gitu ya dengan penggemar mereka yang ada di Indonesia teman produ.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.
2: Teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Swada kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari aktor Charles Melton yang dikabarkan tengah dalam tahap pembicaraan serius nih untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto, Teman Pro 2. Informasi tersebut dilaporkan Variety berdasarkan sumber yang mengetahui proyek tersebut ya, dan film Naruto ini bakal disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jika kesepakatan ini tercapai, Melton ini bakal memerankan salah satu karakter yang penting gitu ya dalam cerita tentang dunia ninja tersebut, Teman Pro 2. Kakashi Hatake merupakan salah satu ninja berpengalaman dalam cerita Naruto. Dia dikenal sebagai guru sekaligus pemimpin tim 7 yang beranggotakan ada Naruto, Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Dan kabar keterlibatan Melton muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan dirinya bergabung dalam proyek film X-Men. Namun, kabar barunya ini justru mengaitkan aktor tersebut dengan adaptasi live action Naruto nih. Proses pencarian pemeran untuk film Naruto sendiri telah dimulai sejak bulan lalu. Pencarian tersebut mencakup pemeran untuk memerankan si karakter utama yaitu Naruto, Sasuke, dan juga Sakura dalam versi live actionnya. Manga dan juga anime Naruto mengikuti perjalanan Naruto Uzumaki. Dia adalah seorang ninja muda yang bercita-cita menjadi pemimpin sekaligus pelindung desanya. Kisah tersebut kemudian berkembang menjadi persahabatan, pertarungan, dan juga berbagai konflik di dunia ninja. Charles Melton ini dikenal melalui sejumlah proyek film dan juga serial populer ya. Dia mendapat nominasi Emmy berkat perannya dalam musim kedua serial Netflix yaitu Beef. Melton juga mendapat perhatian lewat penampilannya dalam film Mei Desember yang dirilis di tahun 2023 yang sebelumnya dikenal melalui serial Riverdale serta film Warfare dan Her Private Hell ya. Film Naruto sendiri bakal diproduseri oleh Evi Arad, Ari Arad, Emi Yu, dan juga Jeremy Lachem. Cretton juga bertindak sebagai produser bersama Jaeyun Mumford melalui rumah produksinya yaitu Hisako, Teman Pro 2. Adaptasi live action Naruto sebelumnya sempat dikembangkan gitu ya di tahun 2014 dengan Michael Gracie sebagai sutradara, namun proyek tersebut tidak jadi berlanjut nih. Gimana nih kamu para penggemar Naruto? Apakah kamu sudah tidak sabar untuk menonton Naruto lagi tapi versi live actionnya, Teman Pro 2? Makin penasaran gak sih siapa yang bakal memerankan Naruto nanti di versi live actionnya? Kita tunggu aja ya. Oke deh kalau gitu, masih barengan sama Vira di Spada. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen impression rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya aku gitu ya, kalau di jam 8 kita bakal update gitu ya perkiraan cuaca. Gimana sih di hari ini tuh gimana cuacanya, especially yang ada di Malang Raya Teman Pro 2. Dan kita sudah tersambung dengan forecaster kita dari BMKG, ada dari Bapak Andang. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, Bapak gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Baik, baik.
0: Oke, nah ini Pak, gimana perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya nih?
1: Baik, untuk cuaca hari ini, Senin 24 Agustus ini, prediksinya cerah berawan saja. Potensi hujan relatif sangat kecil. Subuh diprediksi antara 15 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nah, di esok pagi ini suhunya bisa lebih dingin daripada esok pagi. Jadi masyarakat bersiap saja.
0: Oke. Nah ini Bapak ada himbauan gak sih untuk teman-teman Pro 2 yang mereka ada kegiatan ataupun mereka berkegiatan itu banyak di outdoor Pak? Oh, dari BMKG sendiri ada gak sih himbauan untuk mereka ya biar tetap aman gitu untuk menghadapi kondisi cuaca saat ini?
1: Untuk hari ini
0: Oke.
1: Okay. Dari Malang bagian selatan ya. Itu diprediksi anginnya agak kencang. Jadi ya masyarakat diimbau untuk berhati-hati saja. Meskipun kencang, kekencangan ini mungkin tidak sekencang beberapa hari yang lalu. Tapi ada kemungkinan kencang di Malang bagian selatan. Kalau di tempat-tempat lain di Malang kota, Kota Batu diprediksi hari ini semoga tidak terlalu macet saja.
0: Oke, amin ya Pak ya, semoga ya. Kan hari kejepit tuh. Besok libur lagi. Oke deh kalau gitu. Bapak Anda terima kasih atas informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak. Terima kasih banyak. Yes, dan itu tadi Teman Pro 2, informasi dari BMKG gitu ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan hari ini, aman-aman saja. Yang penting kamu harus selalu tetap waspada gitu ya, dan juga harus memakai jaket dan jangan lupa sunscreennya ya, karena suhunya sampai 29 derajat Teman Pro 2, jadi agak lumayan ya. Oke deh kalau gitu, kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira di Sepada kali ini. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, jadi pastikan tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Produa, masih bareng sama Vira di sepeda kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari produser Laut Bercerita ya, yang mengakui ada beberapa hal menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi dan juga merencanakan penayangan film baru garapan sutradara Yosef Anggi Nun tersebut. Hal itu dikarenakan film adaptasi novel karya Lila S. Chudori itu mengangkat isu sensitif seputar penculikan dan juga penghilangan paksa aktivis penjalang reformasi tahun 1998, teman Produa. Produser Gita Farah ini mengatakan sejak proses produksi, seluruh tim di belakang layar sudah mempertimbangkan sensitivitas isu tersebut demi memastikan tidak ada gangguan saat Laut Bercerita ini tayang gitu ya, teman Produa. Sehingga film Laut Bercerita akan tetap mendapat jadwal tayang reguler layaknya film komersial pada umumnya nih teman Produa. Kekhawatiran soal potensi gangguan teknis ataupun tekanan politik selama proses syuting juga ditepis sama produser eksekutif Arif Zulkifli ya. Sejumlah adegan dalam Laut Bercerita yang menampilkan ada perlawanan terhadap pemerintah dan juga situasi politik pada masa tersebut juga dipastikan tidak menjadi hambatan selama proses produksi ini berlangsung, teman Produa ya. Dan alih-alih mengkhawatirkan tentang distribusi, sutradara Yosef Anggi Nun ini menyimpulkan bahwa ujian sesungguhnya bagi film Laut Bercerita yang ada di bioskop nanti murni bergantung pada penerimaan masyarakat itu gimana ya. Dan dari segi teknis, Anggi menyebut tantangan tersulit selama produksi justru datang dari upaya merekonstruksi detail era 90-an secara presisi, mulai dari suasana jalan, interior bangunan, dan juga tata busana karakternya. Film yang diadaptasi dari novel Laris karya Lila Chudori ini akan berisi drama politik gitu ya, yang berlatar pada masa Orde Baru serta perjuangan seorang perempuan mencari kejelasan nasib abangnya. Dengan latar dekade 90-an, Anggi Nun ini disebut akan memadukan puisi, kenangan, dan juga politik dalam sebuah kisah yang mengkaji salah satu bab penting sejarah yang ada di Indonesia, teman Produa. Dan cerita dalam novel Laut Bercerita sendiri ada menampilkan dua karakter utama ya, yaitu ada Biru Laut Wibisono dan adiknya yang bernama Asmara Jati. Biru Laut ini adalah mahasiswa dekade 90-an yang kemudian masuk dalam gerakan yang dianggap menentang gitu ya, teman Produa. Dan dia sempat jadi buron nih gara-gara kegiatan tersebut. Sementara itu Asmara Jati ini lagi berusaha mencari keberadaan abangnya dan juga sejumlah mahasiswa lain gitu ya, hingga berjalan beberapa tahun. Film Laut Bercerita ini bakal diperankan oleh Reza Rahadian. Dia bakal berperan sebagai Biru Laut Wibisono, sementara Yunita Siregar ini berperan sebagai Asmara Jati, teman Produa. Next ada Dian Sastrowardoyo, dia bakal memerankan Kasih Kinanti, sedangkan Eva Celia dipercaya memerankan Ratih Anjani. Christine Hakim dan juga Aswendi Beningsuara ini masing-masing berperan sebagai ibu dan juga ayah dari Biru Laut. Sementara itu ada Kevin Julio yang bakal memerankan Daniel Tumbuhan, Ben Nugroho sebagai Alex Perazon, Dewa Dayana sebagai Sunu Diantoro, Yoga Pratama sebagai Arifin Bramantyo, Nagra Kautsar sebagai Naratama, dan juga masih banyak lainnya gitu ya, teman Produa. Dan novel ini sendiri sebenarnya pernah dibuat dalam bentuk film pendek ya, yang juga dibintangi oleh Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo di tahun 2017, teman Produa. Sementara itu untuk film panjangnya sendiri, Laut Bercerita, dijadwalkan bakal tayang pada bulan Oktober mendatang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Prodo, aku punya informasi menarik datang dari Girls Generation. Ada HRS atau HRS gitu ya, yang beranggotakan ada Hyoyeon, Yuri dan juga Soyoung, bakal merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Wah. Dan lagu tersebut bakal dirilis di tanggal 31 Agustus pukul 4 sore ya. Melansir dari Newsen, single ini berisi dua lagu yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan juga Low Key In Love sebagai lagu B-side-nya. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan juga penuh energi gitu ya. Skibidi ini memadukan musik house dan juga hip hop dalam satu lagu. Sampel instrumennya dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya sendiri ya. Perpindahan genre dalam lagu tersebut menjadi salah satu daya tariknya, dan lewat Skibidi, Girls Generation HRS ini membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Dan melalui Skibidi, Hyoyeon, Yuri dan juga Soyoung menyampaikan pesan untuk berani menciptakan jalan masing-masing, yang mana lagu tersebut diharapkan menjadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari ketiganya. Sementara itu, untuk single Low Key In Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan juga menyegarkan ya. Lagu ini tuh memadukan instrumen brass, irama groove serta melodi yang catchy dengan sentuhan retro, teman Pro 2. Sentuhan musik retro tersebut memberikan warna tersendiri pada lagu Low Key In Love. Perpaduan tersebut menciptakan suasana segar sekaligus membawa pendengar pada nuansa musik masa lalu. Sebelum resmi dirilis, kedua lagu tersebut akan dibawakan untuk pertama kalinya gitu ya dalam acara 2026 Girls School Festival, yang mana Girls Generation HRS dijadwalkan tampil di Seoulan, teman Pro 2. Dan penampilan tersebut menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mendengar Skibidi dan juga Low Key In Love secara langsung, yang mana Hyoyeon, Yuri dan juga Soyoung juga bakal menunjukkan penampilan energik mereka dalam festival tersebut. Dan ini tadi informasi terakhir untuk di jam 8 ini ya. Nanti teman Pro 2 di jam 9 kita bakal membahas tentang dunia perfilman, especially film-film pendek gitu ya, barengan sama Edward Ruru. Dia adalah penggiat film pendek, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nanti di jam 9. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu. Thank you.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: sesuai janji aku gitu ya, kalau di jam 9 ini kita bakal membahas tentang film, especially short movie 62. Dan yang pasti aku gak bakal bahas film ini sendirian dong ya. Kita bakal bahas gitu ya tentang film-film pendek 62 barengan sama Edward Ruru nih. Dan kita sudah bergabung dengan Edward Ruru. Kita sapa dulu. Hai, selamat pagi. Hai, gimana kabar kamu di pagi hari ini?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, nah Edward boleh cerita sedikit deh ya. Gimana nih awalnya gitu ya, awal mula kamu itu tertarik Edward ya terhadap dunia film pendek, dan juga akhirnya tuh gabung ataupun berkarya bersama wekwek.films tuh nih.
1: Awalnya tertarik terjun ke dunianya dulu ya pertanyaannya.
0: Yaps.
1: Untuk tertariknya pada masa kuliah sih, karena pas di saya kan SMK ya, tahun 2016 itu masuk SMK itu nggak tahu tuh di dunia film itu gimana. Cuma saya sudah tertarik ke aku aja ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: aku tertarik ke dunia seninya sih. Pertama kenal itu sastra, tulis, jadi puisi, gitu-gitu. Nah, ketika lulus SMK lulus SMK itu kuliah pengen nyoba horizontal gitu, kira-kira ranah seni apa lagi ya. Terus aku kuliah
2: di Unmer itu ketemulah UKM Sinias Merdeka Malang gitu. Di situ mereka kan fokus di pembuatan produksi film. Nah, aku nganggepnya film itu mencakup semua seni, audiovisual, terus penulisan cerita itu kan udah mencakup semua. Nah, aku mikirnya tuh, oh lengkap nih di sini nih, kayaknya bisa eksplor lebih banyak deh. Nah, awal mulanya sih di situ terjun dunia film pendek ya. Lalu ke pertanyaan kedua ini wek-wek ya berarti kayaknya.
0: Betul.
2: Kalau wek-weknya sebenarnya namanya rada lucu dan tidak ada semiotikanya sama sekali sih. Itu celetukannya teman-teman aja, kayak ada 10 orang mahasiswa berkumpul, 10 orang mahasiswa film berkumpul, kami tidak tahu mau ngapain. Terus terceletuklah kita produksi film di luar Sinedek yuk, di luar UKM kami ya. Lalu ya dengan 10 orang yang sepakat, ayo deh gitu. Ya udah, kita akhirnya sesimpel itu sih sebenarnya kenapa wek-wek itu ada gitu kak.
0: Oke, ke Asbunan ya berarti ya, awalnya Asbun.
2: Ke Asbunan sebenarnya.
0: Asbun yang diniatkan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalkan bicara soal buat film sendiri tuh, yang biasanya yang paling sulit itu memulai kan. Nah, Edward sendiri ketika mendapatkan sebuah ide cerita, hal pertama apa sih yang biasanya kamu lakukan gitu ya, supaya ide tersebut itu nggak cuma berhenti di kepala kamu aja?
2: Oke. Puji syukurnya sih kita hidup di era teknologi ya. Jadi kalau aku treatment pribadi aku tuh, ide itu kalau aku nggak bisa dipaksa gitu, duduk diem dateng nyari gitu nggak bisa. Jadi ide tuh entah kita lagi jalan ngelihat sesuatu, nah itu tuh kadang datang sendiri kayak ini kayaknya keren deh kalau gini. Nah, film kan selalu what if kan, menurutku ya. Nah, untungnya kita hidup di era teknologi, jadi keluarin HP, catat di note, dah ada. Nah, bener kakak tuh, kita tuh sering banget nganggep kayak, oh nih bagus nih, kejadian di depan kita nih bagus, nanti aku catat ah. Nah, nanti itu bikin momennya hilang gitu, di kepala kita bakal udah hilang duluan gitu.
0: Jadi ketika ide itu muncul langsung cepat-cepat dicatat gitu ya?
2: Betul, langsung ditangkep gitu.
0: Ini kamu udah berapa banyak catatan, ide-ide yang sudah kamu catat itu yang belum dieksekusi kira-kira, Andrew?
2: Kalau draft sih sangat banyak ya. Tapi ya itu terrealisasinya sangat sedikit.
0: Oke. Nah, itu memang kalau kita bicara ide itu kan banyak banget kan ide-ide yang apa namanya yang kelihatannya yang di kepala kita itu gong nih kayaknya gitu ya. Tapi ketika mau dieksekusi, kitanya jadi bingung biasanya gitu kan. Nah, kamu pernah enggak sih ketemu hal-hal kayak gitu, kayak di kepala itu rasanya kayak wah ini pasti bagus banget adegannya, tapi ketika mau eksekusi kayak ini gimana ya caranya ya gitu, pernah gak sih?
2: Sangat pernah, sangat sering bahkan lebih tepatnya. Karena itu banyak draft yang tidak jadi.
0: Karena mungkin ya kita punya ini standar kita sendiri gitu ya, tapi ketika dieksekusi kayak ada yang kurang gitu ya Pak ya.
2: Benar. Jadi kalau flow-nya ya, kadang itu kita nangkep sebuah momen. Kita tuh kalau saya ya pribadi ya subjektif, sering tuh momen itu kayak bukan ending sebuah cerita, jadi kayak momen bagus aja sebenarnya. Nah, kadang momen bagus itu kayak lebih susah dikemas. Jadi ketika udah ditulis jadi sebuah draft, kita mau ngembangin draft ini nih. Contoh di momen itu ada sebuah isu, ada udah ada scene-nya lah, udah ada kejadian. Nah, mukanya gimana ya? Ini mukanya gimana ya? Terus udah tuh dapet tuh mukanya, buka sampai ke kejadian itu, des, udah jadi. Wah bagus nih. Sekarang kita lanjut ke endingnya. Set, kok nggak nyambung ya ditutup kayak gini ya? Kayak nggak mateng, kayak gini. Alah dibuang tuh draft, kadang disingkirin lagi. Nah kayak gitu-gitu sih banyak banget.
0: Wow, jadi berawal dari momen bagus, dikembangkan gimana pembukaannya. Oke ini bagus, bagus, tengah bagus, akhirnya kok gini ya gitu ya jadinya ya.
2: Bener, sering banget kayak gitu.
0: Karena kita sering ini ya, mungkin mengulang membaca lagi apa yang kita tulis yang awalnya bagus, tapi saking sering dibaca dan juga apa namanya sering dikembangkan, rasanya kayaknya kurang gitu ya mungkin ya.
2: Iya, kalau sekali dua kali kayak rasa bagus aja, tapi setelah digodok terus kayaknya tidak sespesial itu deh.
0: Kayaknya ini biasa aja kayak gitu ya.
2: Biasa aja deh.
0: Nah, tapi menurut kamu sendiri Edward, ya sebuah ide cerita yang sederhana deh. Yang sederhana itu kayak gimana sih yang sebenarnya itu kayak punya potensi untuk dikembangkan jadi film pendek yang menarik gitu.
2: Oke, as a filmmaker-nya mungkin ya, as a penulis. Yang pasti itu yang terdekat sih, Kak. Yang paling sederhana adalah cerita yang paling dekat sama kita, menurutku ya. Nah, kenapa harus yang paling dekat dan yang sederhana? Karena yang aku percaya tuh, bikin film itu kalau bisa itu seterbuka mungkin sama kitanya sendiri. Sama kitanya sendiri itu harus jujur gitu loh. Makanya kita harus deket dan harus personal dengan isu itu, biar kita bisa sejujur mungkin. Nah dari situ bisa dikembangkan ya, pakai teknik-teknik penulisan lah, hiperbola atau apa. Nah kayak gitu-gitu. Biar kita bisa range pengembangan ceritanya itu bisa luas. Kalau kita, ini sebenarnya gak ada yang salah bener ya. Cuma kalau dari aku, kalau ngangkat cerita orang lain contoh ya, itu kan tidak personal. Jadi kita gak tahu angle-angle dimana, oh ya aku paham perasaan ini, aku paham rasanya di sini, itu kadang rada susah untuk nyampe ke situnya juga. Nah jadi menurut aku sih yang paling sederhana dan dalam tanda kutip paling mudah untuk ditulis atau dikembangkan, itu cerita yang paling dekat sama kita aja dulu. Cerita tentang aku udah berapa ya? Kayaknya sekitar 3 film itu yang semua itu yang ke dalam istilahnya. Ceritanya tuh ke dalam, enggak keluar.
0: Okay.
2: Tentang perkuliahan lah, tentang masa drama pacaran lah, kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Jadi lebih ke slice of life ya.
2: Slice of life sih.
0: Okay. Jadi dan bisa lebih jujur gitu ya, tentang unek-unek diri sendiri berarti ya. Jadi
2: betul.
0: Kayak kalau misalkan kita udah tahu nih kita mau bahas apa yang memang dekat dengan kita secara personally ataupun teman dekat kita mungkin ya, yang kita juga sama-sama tahu nih gimana jalan ceritanya,
2: betul.
0: Itu mungkin bisa gitu ya. Oh, I see. Jadi memang harus langkah awal adalah harus jujur kepada diri sendiri.
2: Betul, itu okay. Step pertama sebelum memegang keyboard untuk mengetik tuh itu sih sebenarnya.
0: Harus jujur dengan diri sendiri dulu ya, berarti ya. Oke, okay, I see. Nah, ini kalau misalkan sudah mendapatkan ide gitu ya, Edward ya. Gimana proses kamu untuk mengubah ide tersebut ini menjadi sebuah cerita nih, yang kemudian jadi skenario gitu ya, yang sampai akhirnya bisa diproduksi?
2: Stepnya pertama itu tadi, nangkep momen atau nambahin ya, ngeluarin keresahan kita, nyambung kak, nyambung gak keresahan kita itu sama momen yang mau kita tangkap tadi. Contoh kan ide kan datang dari banyak hal ya. Lalu kalau udah kita dapet keresahan kita itu mau ngomongin apa sih, terus bisa mengaplikasikannya sama si momen yang kita tangkap tadi, langsung tulis. Sejelek-jeleknya tulisan itu ditulis aja dulu. Kalau udah jadi sebuah draft, langkah pertama itu dikonsulkan sih sebenarnya. Dikonsultasikan karena kebanyakan PR-nya filmmaker kan rada narsis ya kak ya.
0: Oke.
2: Sebenarnya ya.
0: Oke.
2: Jadi ngerasa di kepala tuh bagus sendiri. Tapi ketika dilempar ke orang kan. Nah,
0: ya,
2: kebuka
0: bener.
2: Tuh perspektif baru. Nah, ini kayaknya kurang deh di sini. Nah, sebagai filmmaker tuh harus apa ya istilahnya? Harus legowo kah atau harus neriman lah, harus neriman bahwa oh, cerita kita itu masih banyak celahnya gitu.
0: Ternyata...
2: Ya, itulah. Diobrolkan dulu ke bukan diobrolkan ya, dikonsultasikan ke banyak kepala lah sebisa mungkin. Dengan orang-orang, kalau aku ya, orang-orang yang taste filmnya, taste berfilmnya itu sama, kurang lebih. Jadi kita juga tetap kejaga idealismenya, gaya berfilmnya itu nggak ketabrak jauh, tapi tetap dapat masukan juga dari luar.
0: Oke.
2: Udah tuh, ini kita lanjut ya?
0: Yes, lanjut dong.
2: Oke, okay, habis itu kan sudah istilahnya digodok nih ceritanya kan, bareng-bareng kan. Oke, okay, habis itu pasti ngedraft kak. Ngedraft itu draft satu, oke okay, kita obrolkan di sini nih celahnya nih. Masuk ke draft dua, berarti draft dua kita obrolkan lagi. Nah, biasa tiap draft itu spesifik mau story-nya kah atau si teknis teknikalnya kayak gitu-gitu banyak yang dirubah biasanya.
0: Oke.
2: Okay. Habis itu ketika draftnya sudah jadi, ini sudah final draft istilahnya. Final draft itu kalau di saya, itu sudah lock, itu sudah kitabnya untuk kita nanti produksian film. Ini udah nggak boleh diganggu gugat ini kalau sudah final draft ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu adalah dalam tanda kutip ya. Ini adalah sesuatu yang ini keyakinan kita, sesuatu yang kita percaya yang untuk kita produksi.
0: Oke.
2: Ini kitab sucinya tuh ini nih, final draft ini. Nah, itu. Karena di produksi saat hari H sangat amat tidak boleh naskah

0: ruang untuk bertanya, eh ini bener nggak, itu tetap ada kok.
1: Okay.
0: Nggak
1: se-sakrok
0: yang semua, itu juga.
1: Nggak boleh ini ya, mic-nya dimatikan, no-no ya berarti ya.
0: Okay. No.
1: Oke, jadi memang alurnya itu kita nge-mix gitu ya, berarti kayak momen yang kita tangkap dan juga mengeluarkan keresahan kita gitu ya. Kalau misalkan dua poin ini bisa dikombin dan juga bagus tuh dari awal, tengah, dan akhirnya nice, akhirnya ditulis draftnya, lalu dikonsultasikan gitu ya. Oke, berarti setelah waktu konsul dan juga draft 1, draft 2 itu adalah hal-hal yang krusial ya.
0: Krusial dan menabrak ego sebenarnya.
1: Oh, ini gede-gedean ego ya berarti ya, kayak yeah, jadi, ini tuh bagus ya. Enggak, kamu salah. Kalau dilihat dari kita
0: ya, itu
1: enggak gitu, gitu ya.
0: Oh, masa sih? Masa jelek sih? Udah bagus kok. Nah, itu isi-isi kepala kayak gitu tuh sering tuh kalau udah habis konsul.
1: Kayaknya yang ini scene yang ini kayaknya enggak usah deh. Jadi kamu kalau misalkan mau ngedit, aduh sayang banget padahal scene ini tuh bagus kayak gitu ya. Sering
0: betul,
1: berarti kayak
0: sering
1: gitu,
0: gitu
1: ya. Kayak aduh heman gitu. Oh.
0: Iya.
1: Yeah. I see. Dan dalam proses produksi film pendek sendiri pasti dong ada tantangannya gitu ya. Nah, apa sih pengalaman kamu gitu ya, ya tantangan paling berkesan lah ya menurut kamu sendiri yang kamu alami ketika membuat film bersama Wakfak Films ini?
0: Paling berkesan tantangannya.
1: Yep.
0: Bentar kak, banyak sih, cuma yang aman apa ya?
1: Yang banyak nggak apa-apa, semua aja nggak apa-apa kak.
0: Pernah pernah
1: apa?
0: Sebenarnya sedikit mistis tapi tidak terlalu mistis juga sih.
1: Ya, betul.
0: Jadi produksi di, aduh sekarang tuh di mana sih? Namanya pokok ada kopian buka di situ kok. Kolam renang apa?
1: Permata Jingga, bukan. Telogomas, bukan.
0: Yang deket Unmer itu apa ya? Lupa lagi.
1: Oh, ya yang di perumahan itu.
0: Betul.
1: Ya itu aku juga lupa namanya. Nah, yes, itu.
0: Nah, itu kan ada di sekitaran kolam renang itu ada villa, bukan villa sih. Dia ada gedung kosong. Jadi kita produksian di situ, musik video dari pagi sampai benar-benar malam.
1: Okay.
0: Benar-benar malam nih. Kayak jam setengah satu atau jam satu gitu, aku lupa kak. Nah, di sekitar jam 11 ini kan full genset ya karena nggak ada sumber listrik. Sama siapa ini? Sama penunggu, bukan penunggu dalam tanda kutip horornya ya. Maksudnya orangnya. Itu dibilang, mas nanti kalau jam 11 ke atas jangan terlalu berisik ya. Terus ya pak, cuma ya udahlah namanya anak muda ya kak ya.
1: Betul.
0: Maksudnya dikasih tahu tetap berisik lah.
1: Suka lupa waktu biasanya.
0: Suka
1: gitu
0: lupa
1: ya.
0: Waktu sekitar jam setengah 12 itu tiba-tiba gensetnya itu berasap. Kayak lo. Kok? Jadi mati semua itu.
1: Okay.
0: Lampu mati semua, ini mati semua. Waduh, ini gimana? Udahlah, itu anak genset tuh turun ke situ. Mas, ini enggak tahu kenapa tiba-tiba overheat ya, ngono berasap begini gitu. Terus, waduh, ini nih kalau dikasih tahu enggak bisa, enggak nurut ya gini nih. Terus ya udahlah, akhirnya ditunggu bentar gensetnya entah dikipasin sih sama anak-anak sih. Terus sama ya juru kuncinya lah istilahnya. Ya amit lagi gitu, kayak permisi lagi bahwa pak ini kami mungkin sekitar jam setengah satu, jam satu gak apa-apa gitu. Iya mas gak apa-apa, cuma ya wis jangan berisik aja gitu. Oh iya, iya pak gitu. Terus udah nyala lagi gensetnya, aman tuh. Selama tidak berisik. Kayak gitu-gitu sih.
1: Oh, tapi kan genset agak lumayan ya suaranya ya. Itu apa?
0: Nah, itu dijauhin memang dan deket kebun-kebunannya sih ditaruhnya.
1: Oh, I see. Jadi memang nggak di sekitaran

0: sekitaran rumah tapi agak jauhan dikit gitu ya berarti.
1: Iya.
0: Ya, biar nggak mengganggu tetangga sebelah rumahnya. Betul. Gitu ya. Oh, itu seru banget sih, iya, kayak malam-malam. Gitu. Berarti malam-malam kan kayak tiba-tiba lampu mati tep, gitu. Kayak
1: asik iya, banget. Tiba-tiba aja.
0: Siapa ya? Apa ya? Apa gitu. Oh, sih seru banget ya.
1: Iya.
0: Oke, nah, kan sekarang nih kita kan ada di era di mana media sosial itu masif banget kan. Nah, yeah, banyak juga Gen Z, milenial itu sebenarnya suka banget buat konten-konten video. Nah, menurut kamu sendiri, apa sih perbedaan antara sekedar membuat konten dengan membuat film pendek yang punya cerita dan juga pesan? Itu menurut kamu beda banget apa? Ya, bedanya 11-12 lah kayak gitu apa gimana?
1: Oke, konten sama film pendek berarti kak ya?
0: Yep.
1: Bedanya?
0: Yep.
1: Ya sekarang, zaman sekarang kan juga banyak kata ini kan sering dipakai yang sinematik gitu kan.
0: Betul, motor tuh biasanya kan.
1: Iya. Benar. Nah ya, sepemahaman saya, ya sinema itu ya berarti kamu bercerita di situ. Menurut saya ya.
0: Yep.
1: Ya sinema itu berarti kamu bercerita lewat kamera kah, kamu bercerita lewat bahkan si soundnya, sound effect atau lain-lainnya. Dan paling dasar sih ya skripnya. Skripnya harus bercerita juga kan. Nah bedanya si konten sama format film pendek. Bentar ya kak.
0: Oh ya.
1: Oke. Menurutku kalau konten itu skala produksinya sama pengembangan idenya itu mungkin sedikit lebih pendek dari pengembangan atau produksi si film pendek gitu. Karena ya aku kan juga kadang ya, kadang bikin-bikin konten gitu, walaupun banyak yang tidak dipublish ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu biasa nggodoknya itu sendiri dan dalam jangka waktu yang pendek aja kak, jangka waktu yang cepet gitu, kayak seminggu dari skrip sampai produksi udah selesai gitu.
0: Okay.
1: Nah sedangkan kalau film pendek itu sangat bisa lama, bisa cepet juga sih, tapi mungkin paling cepet itu di sebulan. Paling lama mungkin nggak ada batas sih. Paling lama kadang cerita juga digodok ada yang setahun gitu kak. Okay. Temanku ada yang gitu juga. Nah, jadi itu skala waktu untuk produksinya itu menurutku jauh berbeda dari konten sama film pendek. Yang kedua itu tujuannya, outputnya konten kan pasti untuk nge-engage terus ke sosial media kita sendiri atau sosial media mana gitu kan.
0: Yep.
1: Tapi kalau film pendek itu tujuannya itu harus ditetapkan dari awal. Teman-teman, kita bikin film ini untuk ke festival apa?
0: Oke.
1: Karena sebagai filmmaker, kami sebagai filmmaker yang saya percaya itu sangat haram hukumnya ketika produksi film lalu film itu diem aja di harddisk kan.
0: Oh.
1: Itu kayak ini tenaga banyak orang sudah diproduksi tapi diem aja di satu wadah, itu kayak aduh sayang banget ya. Nah,
0: betul.
1: Makanya dari awal itu sudah ditetapkan bahwa kita akan produksi film ini untuk, nah untuknya ini harus jelas apa dulu. Nah mungkin itu sih, kedua itu outputnya si film dengan konten itu bedanya sih.
0: Oke, mungkin kalau misalkan konten kebanyakan buat ini ya, apa namanya, endorse kayak gitu. Kalau sedangkan
1: endorse,
0: untuk film
1: bener,
0: itu kayak ya itu isinya keresahan kita semua gitu ya.
1: Betul, ya, itu isi kepala banyak orang gitu kan.
0: Betul. Nah, tapi banyak banget nih ya, apalagi anak-anak sekarang mereka tuh pingin buat film tapi ada keterbatasan alat dan juga biaya. Ini biasanya jadi alasan gitu ya untuk enggak memulai membuat film yang ceritanya udah ada muncul di kepala gitu ya. Dan menurut kamu sendiri, hal itu benar-benar bisa jadi hambatan gak sih? Kayak betapa seberapa pentingnya gitu ya sebenarnya alat-alat produksi film pendek ini?
1: Itu saya dulu, itu aku dulu sih Kak sebenarnya.
0: Oh ya?
1: Kebanyakan alasan. Ya karena sendiri kan, karena masih sendiri, jadi kayak aduh nggak ada kamera, nggak ada ini gitu.
0: Oke.
1: Tapi akhirnya tersadarkan waktu masuk Sineas Merdeka Malang, waktu masuk Wek-Wek itu, jadi kayak ya sebenarnya tidak perlu yang alat yang wah loh sebenarnya. Basis dari film pendek itu balik lagi pasti naskahnya, pasti ceritanya.
0: Oke.
1: Itu dulu, itu udah barrier utama yang harus ditembus tuh itu dulu, ceritanya dulu. Teknis akan sangat mengikuti itu. Mau kamu kamera pakai HP, mau itu soundnya nempel HP juga, itu sebenarnya nggak krusial juga sebenarnya. Tapi hal yang paling krusial itu di naskahnya, di ceritanya. Bahkan setauku banyak kok sekarang film-film maker solo yang sendirian, yang produksinya itu ya udah pakai HP aja, pakai sound ala kadarnya gitu juga udah ada gitu Kak.
0: Oke. Jadi alat-alat sendiri itu sebenarnya kalau di awal-awal itu ya penting untuk take gambar, cuman kayak yang bagus banget itu kayaknya enggak dulu gitu ya. Yang penting ceritanya gimana gitu.
1: Iya, untuk memulai sih cerita dulu sih yang harus digodok.
0: Nah, untuk cerita sendiri, film pertama kamu tuh judulnya apa, Edward?
1: Film pertama aku judulnya Happy Birthday, Bird Burung.
0: Oh, Happy Birthday.
1: Selamat Happy Birthday. Nah ini sebenarnya rada aku bisa kok ngemas ini secara aman.
0: Oke. Gimana tuh?
1: Jadi premisnya ya, aku ceritain premisnya ya Kak. Premisnya adalah seorang mahasiswa yang dia tuh sangat sering untuk merayakan ulang tahun teman-teman atau orang-orang terdekatnya.
0: Oke.
1: Tapi ketika dia ulang tahun, tidak ada yang ingat sama sekali dengan ulang tahunnya kecuali satu dosen cantik di kampusnya. Itu premisnya tuh kayak gitu tuh.
0: Oke.
1: Jadi nah, di situ kan aku ngemasnya itu bungkusnya adalah ironi. Dia tuh udah ngerayain banyak ulang tahun orang-orang terdekatnya, sedangkan ketika dia ulang tahun nih, ekspektasi dia kan bakal aku akan dirayakan ini.
0: Betul.
1: Tapi flop. Kok nggak ada orang-orang terdekatku. Nah, malah yang ingat adalah dosen cantik di kampusnya. Nah, kayak gitu sih ininya.
0: Oh, itu kamu.
1: Secara premis itu.
0: Itu kamu dapat idenya dari mana?
1: Oke, kalau ide sebenarnya saat itu lagi tiduran kepikiran aja sih. Nah, tapi cara aku godoknya tuh gini Kak. Aku adalah orang yang tidak resah ketika ulang tahunku tidak dirayakan. Aku memang jarang banget ulang tahunnya tuh dirayakan kan. Nah, cuma aku berpikir secara what if ya, gimana ya kalau aku ingin dirayakan ya gitu. Nah, berangkat dari situ sih.
0: Oh.
1: Dari situ lalu itu kan dari dalam kan, itu dari dalam. Terus aku sempet tabrakkan isu dari luar. Ini cerita kan ditulis di 2023 apa 22 ya? Eh 2023.
0: Oke.
1: Nah saat itu ada isu di Lampung tentang hubungan mahasiswa dan dosen.
0: Oh, iya, nah, iya.
1: Jadi gitu, kalau di cerita ini treatmentku kayak gitu. Aku narik dari dalam sama isu dari luar, aku taruh di satu naskah, akhirnya jadi kayak gitu.
0: Oh, I see. Menarik juga. Nah, ini kalau kita mau nonton filmnya, kita bisa nonton di mana nih? Di mana tuh?
1: Udah rilis belum ya?
0: Oke.
1: Harusnya harusnya sih bakal rilis itu di kanal YouTube Sineas Merdeka Malang.
0: Oh, di Sineas Merdeka Malang ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, I see.
1: Tapi kayaknya belum keluar sih. Karena umur film itu 2 tahun, Kak. 2 tahun sejak diproduksi. Jadi contoh kita produksi 2023 atau 2024. Keluar akan di 2025 atau 2026 ini gitu.
0: Oh, ya berarti buat teman-teman Pro 2 yang mau nonton film karya Edward Tururu bisa di YouTube Senias Merdeka Malang ya.
1: Ya, okay, sama ada di Wek-Wek Film juga sih, okay, di YouTube-nya.
0: Di YouTube Wek-Wek Film ya, alright. Yeah. Nah, terakhir, kalau Edward boleh memberikan satu pesan gitu ya untuk teman-teman Pro 2 yang punya ide kreatif, tapi mereka itu masih ragu buat memulai, apa yang mau kamu sampaikan untuk mereka?
1: Wah, ini nih, ini saya susah nih kayak gini.
0: Kata-kata hari ini abang, bagaimana kata-kata abang?
1: Oke, mungkin oke. Oke, ada nih.
0: Gimana itu?
1: Sebenarnya kita jangan takut memulai apapun itu ya. Ini konteksnya bukan untuk ranah kreatif aja. Jangan takut memulai ketika ada kesempatan untuk belajar sesuatu, menurutku terobos aja. Kadang tuh ketakutan itu cuma ada di kepala kita sendiri aja sih.
0: Berarti
1: kita tuh kadang terjebak itu ya di kepala sendiri sebenarnya, kalau dilakuin oh tidak susah kok, tidak menakutkan kok, kayak gitu sih.
0: Berarti ketakutan itu cuma ada di kepala kita, dan kita saja yang membuat ketakutan itu ada sebenarnya gitu ya.
1: Betul.
0: Mengadakan gitu. Oke. Menarik sekali obrolan kita di hari ini gitu ya. Jadi dari Edward sendiri, teman Pro 2, kita tuh belajar bahwa sebuah film itu bisa berawal dari sesuatu yang sangat sederhana gitu ya. Momen-momen singkat gitu ya. Yaitu juga ide-ide yang penting, bukan hanya ide aja, tapi berani untuk mengolah dan juga mewujudkan ide itu menjadi sebuah karya gitu. Alright, terima kasih banyak Edward sudah berbagi cerita dan juga
1: Kak
0: pengalaman gitu ya di pagi hari ini barengan Pro 2. Nah, semoga semakin banyak anak muda yang berani mengubah ide juga, dan juga keresahan mereka bisa menjadi karya yang bisa dinikmati dan juga memberikan pesan bagi banyak orang. Terima kasih Edward.
1: Terima kasih kembali Kak.
0: Selamat melanjutkan aktivitasmu.
1: Bye. Iya, bye-bye.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2 barengan sama Edward Tururu. Kita udah bahas tentang film-film pendek ya. Dan itu tadi obrolan kita. Kamu jangan kemana-mana, aku masih bakal menemani kamu di sepada kali ini teman Pro 2. Jadi stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Ya teman berdua, gak kerasa udah mau jam 11 saja. Kini saatnya aku Vera Putri pamit dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih sudah mendengarkan aku mulai dari jam 5 pagi tadi. Tapi kamu jangan kemana-mana teman berdua, karena pagi menjelang siang hari kamu bakal ditemani oleh Bagaskara. Oke deh kalau gitu. Aku Vera Putri pamit undur diri.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, Tumpak Sewu tak hanya memikat wisatawan tapi juga menggerakkan ekonomi warga. Ramainya wisatawan di Tumpak Sewu bukan hanya menghadirkan pengalaman menikmati keindahan alam, tetapi juga membuat peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Aktivitas wisatawan dan pelaku usaha lokal menjadi bagian dari geliat ekonomi yang tumbuh bersama perkembangan pariwisata Lumajang. Hal tersebut terlihat saat Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, mengunjungi kawasan wisata Tumpak Sewu bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Dewi Natalia melihat langsung aktivitas wisatawan serta interaksi mereka dengan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan. Menurutnya, kunjungan wisatawan dari berbagai daerah termasuk mancanegara menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan. Semakin lama wisatawan berada di kawasan destinasi dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin terbuka pula ruang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dampak tersebut dapat dirasakan melalui berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usaha kuliner, penjualan produk lokal dan oleh-oleh, kerajinan hingga jasa pemandu wisata. Dengan demikian, keberadaan destinasi wisata tidak hanya memberikan manfaat dari sisi rekreasi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Destinasi yang semakin dikenal diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang semakin luas sekaligus mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jambore Nasional 12 jadi ajang eksplorasi dan edukasi siswa. Beragam pengalaman berkesan dirasakan Rati Valerina Yasmin, anggota kontingen Jawa Timur asal Kabupaten Bondowoso selama mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Siswi MTS Negeri 2 Bondowoso asal Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, setibanya di lokasi Rati bersama puluhan ribu peserta lainnya mengikuti berbagai persiapan mulai dari geladi bersih, upacara hingga rangkaian kegiatan pembukaan Jamnas 12 2026. Para peserta berkesempatan mengikuti sesi jumpa tokoh diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir dan David Baden-Powell, cicit Bapak Pandu Pramuka, serta menikmati hiburan dari sejumlah artis ibu kota. Di balik keseruan tersebut, Rati mengaku sempat mengalami sejumlah kejadian kecil selama mengikuti kegiatan. Selain mengikuti kegiatan secara langsung, Rati juga mengaku senang dapat mengumpulkan berbagai badge dari peserta lain serta mengumpulkan poin melalui aplikasi Ayo Pramuka dengan cara memindai barcode yang tersedia di setiap kegiatan. Menurutnya, pengalaman bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi salah satu kenangan yang tidak terlupakan. Rati bersyukur dapat menjadi bagian dari Jamnas 12 2026 yang digelar 5 tahun sekali. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Itlist kali ini kamu ditemenin oleh Bagas teman Pro 2 ya. Jadi di pagi menjelang siang ini kamu bisa request sampai nanti di jam 12 gitu ya. Kamu bisa request lewat WhatsApp ataupun lewat Wesson Box yang ada di Instagram teman Pro 2 ya. Jadi jangan sia-siakan gitu ya kesempatan kamu untuk selalu bisa request. Dan tentu saja masih ada beberapa informasi menarik yang menambah semangat kamu di hari Senin ini teman Pro 2, biar hari Seninmu bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan gitu teman Pro 2 ya. Kita jangan kemana-mana teman Pro 2, kali ini ada satu single ya dari sebuah kolaborasi antara Nicky Tirta dan juga Nani ya, dengan Bukan Surga Harapan. Enjoy teman Pro 2.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Di pagi hari ini teman Pro 2, sebelum aku puterin lagu-lagu yang udah kamu request gitu ya, aku mau ngasih informasi ke kamu gitu, bahwa buat kamu teman Pro 2 yang punya hobi bernyanyi, percaya diri tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal luas, teman Pro 2 langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gratis ya, dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk nge-follow Instagramnya di @rrimlg, @bintangradio.id. Terus lagu apa namanya teman Pro 2 ini langsung aja di TikToknya ya, maksudnya TikToknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta teman Pro 2 jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official ya. Ayo buktikan kemampuanmu teman Pro 2, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga teman Pro 2 secara online atau datang langsung ke RRI Malang gitu di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp Humas ya di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Di Pro 2 Itlist kali ini, teman Pro 2, kita akan puterin lagu dari Aktif ya, atau Akselerasi Kreatif Musik. Dan lagu yang akan kita puterin kali ini, teman Pro 2, adalah sebuah lagu dari band yang bernama Gubuk Derita gitu ya. Dengan akun sosmednya @official_gubukderita. Yang merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke, teman Pro 2. Yang memang akhirnya sukses untuk merilis single perdananya berjudul Perm Selatan, teman Pro 2. Dan lagu ini atau lagu dari Perm Selatan ini itu mengisahkan tentang kekaguman seseorang kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan, teman Pro 2 ya. Dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Buat kamu yang penasaran, teman Pro 2, tentang lagunya, langsung aja kita dengerin Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di pagi menjelang siang ini teman Pro 2, aku mau memberikan kamu informasi gitu ya. Siapa buat kamu teman Pro 2 yang kemarin April ini udah nonton filmnya Michael Jackson, film biopik yang berjudul Michael gitu teman Pro 2 ya. Ternyata memang sukses banget gitu ya. Dan ini dari aktor Jafar Jackson yang dia tuh memerankan Michael Jackson gitu ya. Ternyata udah membahas sequel dari film Michael nih teman Pro 2 yang ternyata akan menyoroti persoalan mendiang bintang pop Michael Jackson tersebut gitu ya. Kalau kita ngomongin Jafar Jackson, ini ternyata juga keponakannya dari Michael Jackson ya. Pantes teman Pro 2, ketika kita melihat sekilas gitu memang sangat-sangat mirip gitu ya. Dan Jafar ini juga berharap bahwa sequel tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam ya mengenai sudut pandang Michael nih, terutama terhadap kritik dan juga tuduhan pelecehan anak yang dihadapinya pada 1990-an gitu teman Pro 2. Dan menurut Jafar, ternyata film Michael yang terbagi menjadi dua bagian itu tuh memberikan kesempatan untuk memahami bintang pop itu dan juga situasi yang dihadapinya secara lebih mendalam. Karena teman Pro 2 ya, sebelumnya di film Michael ini hanya menceritakan paruh pertama nih dalam perjalanan karir Michael Jackson ya. Cerita berakhir pada perilisan album Bad pada 1987. Nah, untuk sebelumnya Michael ini menerima tuduhan pertamanya itu pada 1993 dan itu tuh belum ada di film Git tersebut ya teman Pro 2 ya. Nah, Jafar Jackson ini mengatakan bahwa film pertama ini berfokus pada Michael dari akarnya, di mana penonton ini mendapatkan gambaran tentang siapa Michael Jackson sebelum meraih semua kesuksesan dan juga menjadi ikon yang dikenal publik. Kalau kita ngomongin filmnya itu memang sangat-sangat apa ya teman Pro 2 ya. Bahkan buat aku sendiri yang gak terlalu ngikutin Michael Jackson gitu ya, jadi penasaran gitu. Seperti dulu ada film semi-semi kayak gini nih teman Pro 2 ya, sebuah film biopik dari seorang musisi yaitu Bohemian Rhapsody, itu mengenai band Queen ya, yang menceritakan tentang perjalanan dari Freddie Mercury. Ini kayaknya juga akan seperti itu gitu ya, dan ini akan dibahas sequelnya dari si aktornya sendiri. Gimana teman Pro 2 menurut kamu? Buat kamu yang udah nonton filmnya Michael, apakah memang harus ada sequelnya atau cukup di film itu aja teman Pro 2? Kita tunggu ke depannya ya teman Pro 2 ya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Siapa kemarin teman Pro 2 yang ketika penayangan dari film yang sangat-sangat fenomenal gitu ya di Indonesia, yakni Ghost in the Shell, karena ini adalah film horor gitu ya yang kemarin sempat booming gitu teman Pro 2. Ini sekarang kamu bisa nonton lewat di rumah gitu teman Pro 2, karena Ghost in the Shell atau Hantu dalam Sel ini akhirnya merapat ke Netflix gitu ya, mulai 12 Agustus kemarin teman Bro 2. Jadi masih 4 hari dan saat ini menjadi trending nomor 1 gitu teman Bro 2 ya, untuk film Indonesia. Karya horor satir arahan Joko Anwar ini sebelumnya lebih dulu tayang di bioskop sejak 16 April 2026, dan sekarang kamu teman Bro 2 yang belum sempat nonton di layar lebar ini bisa mengikuti kisah para narapidana yang mesti berhadapan dengan teror supranatural di balik jeruji besi teman Pro 2. Nah, kalau di Netflix film ini hadir dengan judul lokal Hantu dalam Sel ya, dan sejumlah nama akrab dari beberapa aktor-aktor film gitu, ada Andy Arfian, Lukman Sardi, dan juga Abimana Arya Satya juga menghiasi film ini teman Pro 2. Sebelum hadir di layanan Netflix ya, ternyata debut di bioskop film Ghost in the Shell ini dulu sempat mencuri atensi internasional ya lewat pemutarannya di Festival Film Berlin 2026. Dan sekarang bisa kamu tonton teman Pro 2 ya, ketika kamu di rumah aja, entah itu sendirian atau sama teman atau mungkin sama keluarga teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau sama keluarga gak usah ya. Pokoknya nikmati film kamu dengan enjoy teman Pro 2 ya. Dan masih ada beberapa informasi khususnya buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin Bagas di Pro 2 Headlist kali ini.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah ya tak ada jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
8: Harimau.
9: Ular.
10: Buaya.
7: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Udah aku baca teman berdua requestan-requestan kamu gitu ya di Instagram itu udah banyak banget yang request dan kebanyakan pada request lagunya Fajar Nur teman berdua dengan judul Salah Apa Aku. Kalau kita ngomongin lagunya ini tuh dirilis tanggal 19 Juni 2026 ya, jadi di tahun ini gitu teman berdua ya. Gimana, apakah kamu punya kesan tersendiri dengan lagu ini teman berdua? Karena memang ternyata ini dari Fajar Nur ini memperkuat eksistensinya gitu ya di belantika musik Indonesia dengan merilis album perdananya yang bertajuk Sementara Selamanya. Dan dari 8 lagu yang ada di dalamnya, ternyata Salah Apa Aku ini terpilih menjadi fokus track ya untuk album ini teman berdua. Jadi ini memang salah satu kunci jitunya. Langsung aja kita puterin teman berdua, Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Walaupun ini udah mau jam 12 gitu, aku akan memutarkan lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2 dan yang udah kamu request gitu ya. Tadi beberapa udah aku putarin teman Pro 2 ya, spesial buat kamu di siang hari ini. Dan kali ini ada informasi nih teman Pro 2 buat kamu penggemar Naruto gitu ya. Ini kan ada desas-desus nih ya. Bukan desas-desus lagi, udah pasti gitu ya. Bahwa Naruto ini akan diadaptasi menjadi live action teman Pro 2. Dan kali ini sudah ke-reveal satu pemeran yang akan memerankan Kakashi, yakni dari Carlos Melton gitu ya. Ini akan menjadi Kakashi teman Pro 2 di film Naruto karena kalau kita ngomongin aktor ini ya, yakni Carlos Melton ini dikenal lewat aktingnya di serial Glee dan juga Beef. Kini dalam negosiasi untuk memerankan karakter Kakashi Hatake di film live action Naruto 82. Kabar ini muncul di tengah spekulasinya sebelumnya bahwa Melton ini akan diumumkan bergabung dengan jajaran pemain X-Men ya pada ajang D23 pekan lalu 82. Carlos Melton ini menjadi nama aktor yang muncul dalam proses pencarian pemain global untuk Naruto sejak bulan lalu untuk menemukan pemeran karakter Naruto, Sasuke, dan juga Sakura, teman Pro 2. Dari Verity pada hari Kamis kemarin menyebut sudah menghubungi Lionsgate ya untuk meminta tanggapan terakhir dari kabar ini, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin prestasinya gitu ya, Carlos Melton ini baru-baru ini meraih nominasi Emmy atas perannya dalam serial Beef Season 2 dan beradu akting dengan Oscar Isaac ya, Carey Mulligan dan juga Kylie Spenny teman Pro 2. Ia juga mendapat pujian kritis atas penampilannya dalam film karya Todd Haynes yakni Mei December yang ditayangkan tahun 2023 ya, serta dikenal karena perannya dalam Her Private Hell, Warfare dan juga Riverdale. Wow, udah banyak teman Pro 2 ya ininya, film-filmnya gitu ya. Dari kreator Naruto sendiri, Masashi Kishimoto ini menilai proyek ini adalah keajaiban yang terjadi dalam hidupnya gitu ya. Ia mengaku masih belum nyangka bahwa manga yang digemari jutaan orang ini di seluruh dunia itu akan jadi film Hollywood. Gimana ya teman Pro 2, apakah akan mengecewakan atau mengagetkan atau keren banget teman Pro 2, kita tunggu. Dan ini menjadi informasi terakhir di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada santai siang sampai nanti di jam 3 bareng aku, Bagas di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang ya, aku masih memberikan kamu Teman Pro 2 beberapa informasi-informasi menarik gitu ya buat kamu di siang hari ini untuk menemani makan siang kamu. Gimana nih makan siangnya Teman Pro 2? Udah habis? Belum beli atau malah lagi diet Teman Pro 2? Kali ini ada informasi nih Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin sekarang nih di hari Senin ini kan hari kejepit gitu ya, karena besok ini tanggal merah Teman Pro 2 ya, otomatis banyak banget mungkin yang cuti untuk memanfaatkan gitulah ya. Dan kali ini Teman Pro 2 ternyata dari rri.co.id ini ada informasi sebanyak 28.000 lebih pelanggan ini diproyeksikan akan menggunakan kereta api di stasiun Malang Teman Pro 2. Ini pergerakan penumpang kereta api melalui stasiun Malang ternyata sudah diproyeksikan meningkat gitu ya selama periode libur Maulid Nabi Muhammad SAW dari tanggal 21 sampai 25 Agustus 2026. Dari PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat hingga hari Minggu ternyata sedikitnya ada 28.600 pelanggan diproyeksikan menggunakan layanan kereta melalui stasiun Malang selama periode tersebut Teman Pro 2. Nah, dari jumlah itu ternyata ada 13.200-an lebih pelanggan diperkirakan berangkat dari stasiun Malang, sedangkan 15.400-an ini tercatat sebagai pelanggan tiba Teman Pro 2 ya. Wow, banyak banget ternyata ya. Menurutnya Teman Pro 2 ya, ini juga udah dikonfirmasi dari manajer Humas Kereta Api Daop 8 Surabaya Mahendra Trangbawono, ini angka tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket terutama untuk perjalanan kereta api jarak jauh ini ternyata masih berlangsung gitu ya. Menurutnya tingginya mobilitas pelanggan ini menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan nih dari masyarakat untuk berpergian pada masa libur. Memang Teman Pro 2 ya, kalau kayak gini memang kita harus cepat-cepat war juga Teman Pro 2, takut kehabisan gitu ya. Ini buat kamu mungkin Teman Pro 2 yang sekarang lagi mempersiapkan perjalanan gitu ke kereta api ke stasiun gitu. Ini dari manajer kereta api gitu ya, manajer humas ini juga menyarankan bahwa buat kamu yang mungkin punya jadwal perjalanan, ini diimbau untuk datang stasiun sesuai waktu yang ditentukan gitu ya, dan memperhatikan informasi perjalanan yang disampaikan melalui kanal resmi dari KAI. Jadi biar jelas gitu Teman Pro 2 ya. Masih ada beberapa informasi Teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Tapi keren banget nih, lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di bulan Agustus ini di Kota Malang udah banyak banget ya karnaval-karnaval yang digelar Teman Pro 2 ya. Seperti tadi ketika aku berangkat ke kantor gitu udah ada aja karnaval yang lewat Teman Pro 2. Nah, ini juga menjadi kabar baik juga buat UMKM persewaan baju adat dan juga profesi ya, yang ternyata meraup berkah dari semarak hari ulang tahun RI ke-81 Teman Pro 2 ya. Karena memang semarak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa berkah bagi pelaku usaha Teman Pro 2, dan salah satunya ada di Kota Malang gitu ya. Salah satunya dirasakan oleh Tri Sulistiani, pemilik persewaan baju adat dan profesi Bu Sulis, yang mengalami peningkatan permintaan sewa kostum adat nih dan juga profesi dibandingkan hari-hari biasa ya Teman Pro 2 ya. Tri Sulistiani juga mengatakan bahwa lonjakan penyewa terjadi seiring banyaknya kegiatan Agustusan yang digelar sekolah, instansi maupun masyarakat nih. Berbagai acara seperti pentas seni, karnaval, pawai budaya hingga lomba peragaan busana adat ini menjadi faktor utama nih dalam meningkatnya kebutuhan akan kostum tradisional ini Teman Pro 2 ya. Ini keren banget memang ya. Kalau kita ngomongin sebuah impact dari hal-hal seperti ini memang bagus banget di UMKM-nya Teman Pro 2 ya. Keren banget nih. Buat kamu yang mungkin pengen sewa gitu Teman Pro 2, apakah udah menentukan nih apa yang akan kamu sewa gitu, kostum apa gitu Teman Pro 2. Langsung aja tentuin ya Teman Pro 2 ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai.
2: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Tuan Pro 2 di siang hari ini ada informasi ya, ini buat kamu mungkin sebuah informasi yang sangat membanggakan ya, apalagi kamu adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis gitu Tuan Pro 2. Bahwasannya ini ya, dari FEB UB ini meraih juara 1 kategori Safety Excellence dalam ajang Jairef Award Universitas Brawijaya 2026 nih. Dan penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Capaian ini juga menjadi apresiasi terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan juga lingkungan atau K3L di lingkungan FEB UB Teman Pro 2. FEB UB ini juga menjadi yang terbaik setelah bersaing dengan 4 fakultas lainnya. Penilaian tidak hanya mencakup ketersediaan fasilitas keselamatan, tapi juga kesiapan prosedur tanggap darurat, edukasi keselamatan, serta upaya menciptakan lingkungan kampus yang inklusif Teman Pro 2 ya. Ini keren banget gitu ya. FEB UB juga melakukan edukasi ya mengenai prosedur menghadapi kondisi darurat nih, termasuk gempa bumi dan juga kebakaran. Dalam kondisi gempa, Civitas Akademika ini diarahkan untuk menerapkan prinsip drop, cover, and hold on sebelum melakukan evakuasi menuju titik kumpul yang telah ditemukan. Tim dari K3 FEB UB ini menilai penghargaan tersebut menjadi dorongan ya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan budaya keselamatan di lingkungan fakultas nih. Keren banget Teman Pro 2 ya. Dari Dekan FEB UB Abdul Ghofar ini juga menyatakan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami prosedur keselamatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kecelakaan. Keren banget Teman Pro 2. Dan kali ini adalah informasi terakhir di Santai Siang Muda Kreatif ya. Nanti akan ada Santai Siang Informasi Olahraga di jam 1. Masih bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba. Melainkan, adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Informasi olahraga ini ada info dari Muhammad Salah nih teman Pro 2 ya. Ini buat kamu yang mungkin fansnya Liverpool gitu ya. Ini pasti udah gak asing lagi kemana perginya sekarang Muhammad Salah setelah hengkang dari Liverpool ya. Ini setelah hengkang dari Liverpool teman Pro 2, Muhammad Salah ini langsung ya dia ke klub yang bernama Trabzonspor. Agak susah namanya teman Pro 2. Trabzonspor nih teman Pro 2 di Liga Turki gitu ya, dan ternyata langsung moncer teman Pro 2. Muhammad Salah ini mencetak 2 gol atau brace ya saat Trabzonspor. Kok susah banget namanya teman Pro 2 ya. Mengalahkan Istanbul Basaksehir 2-1 dalam Liga Turki 2026-2027. Ini adalah laga debut dari Mo Salah ya sebagai starter dalam kompetisi resmi Liga Turki. Sebelumnya saat menghadapi Kasımpaşa pada pekan pertama kompetisi, Salah ini main sebagai pengganti teman Pro 2. Dan kita bisa melihat bahwa pemain asal Mesir itu membuka keunggulan dari Trabzonspor pada menit ke-8 nih. Dan ini gol pertama Salah sejak meninggalkan Liverpool pada Mei dan bergabung dengan Trabzonspor pada Agustus 2026. Keren banget teman Pro 2 ya. Ini hampir hat-trick loh dia teman Pro 2 ya. Bisa mencetak brace dan mungkin dia masih ada kebawa-kebawa ini ya, rasa-rasa Premier League-nya gitu teman Pro 2. Jadi tetap masih moncer, atau memang Muhammad Salah ini memang pemain yang bagus banget ya. Oke deh, masih ada beberapa informasi olahraga lain teman Pro 2 khusus buat kamu di Santai Siang. Jadi pastikan tetap stay tune di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

League Game Week pertama udah berlangsung teman Pro 2 ya. Dan gimana nih klub kesayangan kamu teman Pro 2? Apakah keok atau bakal menang teman Pro 2 di Game Week pertama ini? Karena di sini teman Pro 2 ya, ini ada 3 tim besar Liga Inggris yang hancur lebur di pekan pertamanya teman Pro 2 ya. Ini ada Manchester United, Aston Villa dan juga Tottenham Hotspur nih yang meratapi kekalahan perdana di Premier League teman Pro 2 ya. Karena kita tahu MU musim lalu ini finish di posisi ketiga secara mengejutkan ya, takluk 0-2 dari tim promosi Hull City di Stadion MKM pada hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Aduh, sayang banget gitu ya. Dan yang kedua ini adalah hasil minor juga dialami oleh Aston Villa gitu ya. Juara Liga Eropa musim lalu itu hancur lebur saat melawan ke Stadion Amex markasnya Brighton gitu. Aston Villa ini dipantai 0-4 teman Pro 2 oleh Brighton, dan hebatnya seluruh gol tuan rumah ini terjadi di babak pertama atau sebelum Joao Gomez mendapat kartu merah di menit ke-40. Waduh, ada apa nih teman Pro 2? Apakah ini adalah efek dari Aston Villa kemarin tur pramusim gitu ya, sampai Indonesia gitu. Jadi lupa nih lawannya ini setara apa namanya? Premier League gitu ya. Jadi mungkin agak masih kaku gitu. Dan ini yang terakhir ini ada Tottenham Hotspur gitu ya. Walaupun musim lalu Spurs ini memang hanya mampu finish di papan bawah, namun tim dari North London ini masih punya nama besar gitu ya. Kekalahan 0-3 dari Brentford ini jadi simbol dan juga sinyal buruk nih bagi Tottenham gitu ya. Messi the Lily White ini kembali bersaing di papan atas, tampaknya akan sulit terwujud. Apakah ini hanya kejutan aja? Apakah kadang ada yang bilang bahwa ini lakon Toko Carry teman Pro 2 ya. Kita lihat aja nanti teman Pro 2 di pekan-pekan selanjutnya apakah ada hal-hal yang mengejutkan lagi.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Masih bersama Bagas 92 di Santai Siang Informasi Olahraga. Kali ini datang dari Liga Jerman gitu teman 92 ya. Yang mana ini striker Bayern Munich, yakni Harry Kane, ini kembali mendapat pengakuan besar, yakni kapten timnas Inggris itu dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman 2026 setelah menjalani musim yang sangat luar biasa ya, dengan torehan 61 gol di berbagai kompetisi. Keren banget teman 92 ya. Penghargaan tersebut diumumkan oleh majalah olahraga Jerman Kicker pada minggu kemarin teman 92, dan berdasarkan hasil jajak pendapat anggota Asosiasi Jurnalis Olahraga Jerman atau VDS teman 92. Kane ini mengungguli rekan setimnya di Bayern München ya, yakni Michael Olise yang menempati posisi kedua dengan 203 suara. Sementara itu penyerang Stuttgart Dennis Undav ini berada di posisi ketiga dengan 61 suara. Untuk musim lalu ini menjadi periode gemilang bagi Kane bersama Bayern. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu membantu Die Roten mempertahankan gelar Bundesliga dan meraih trofi Piala Jerman. Keren banget ya. Salah satu penampilan terbaiknya ini terjadi pada final Piala Jerman ketika Kane ini mencetak hat-trick ya untuk membawa Bayern ini meraih kemenangan 82. Dan Kane ini juga membuka musim baru dengan trofi setelah membantu Bayern mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 dalam acara Piala Super Jerman, meski ia tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Jadi tetap menyumbangkan trofi gitu ya. Selamat buat Harry Kane 82, walaupun kemarin timnas Inggris berada di posisi ketiga gitu ya, setidaknya dia udah punya penghargaan untuk tahun ini 82. Masih bersama Bagas 82 nanti di Santai Siang sampai nanti jam 3. Pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 dan kali ini aku ada informasi buat kamu, apalagi buat kamu yang hobi bernyanyi gitu ya, dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan kamu pengen bakatmu dikenal lebih luas. Teman Pro 2 ini adalah sebuah ajang yang sangat cocok buat kamu ya. Langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gitu ya, gratis dan terbuka bagi putra putri usia 16 hingga 25 tahun. Dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026, teman Pro 2. Untuk pendaftaran ini udah berlangsung ya, teman Pro 2, dan sampai 13 Agustus 2026. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk follow Instagramnya @rrimlg, @bintangradio.id, terus TikToknya di @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta jangan lupa untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman Pro 2. Ini adalah bukti di mana kamu bisa menunjukkan kemampuanmu, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Langsung aja daftar sekarang teman Pro 2 ya. Mau online ataupun offline juga bisa. Kalau mau offline langsung aja ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk onlinenya langsung aja WH di Humas ya, di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Siapa sih sekarang teman berdua yang gak sabar gitu ya ngelihat dirilisnya film yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan, yakni Operasi Pesta Copet teman berdua ya. Soalnya kemarin Iqbal ini sempat ke Malang ya, kemarin Sabtu teman berdua, Sabtu atau Minggu gitu ya, ketika di sini untuk premier Operasi Pesta Copet teman berdua. Dan kalau kita ngomongin soal filmnya ya, ini tuh adalah sebuah film terbaru gitu, Operasi Pesta Copet, yang diproduksi oleh Imaginary bersama Angin Segar dan juga Bos Kreator, yang memperkenalkan dalam konferensi pers di Roadshow teman puluh dua. Untuk sutradaranya sendiri ini adalah Eddie Kemot ya teman puluh dua, dan ini adalah film panjang perdananya. Eddie Kemot ini adalah seorang drummer juga dari band Seringai teman puluh dua ya, yang membeberkan bahwa fenomena pencopetan massal di konser ini berakar dari persoalan yang sangat struktural ya, yakni ekonomi yang menghimpit generasi muda dan masyarakat kelas marginal teman puluh dua. Ide ini bermula dari temuan kasus nyata saat konsernya bersama band Cadas Seringai di Solo, di mana pelaku yang tertangkap ternyata ini komplotan asal Jakarta nih, yang memang sengaja bermodal transportasi, menghafal lirik lagu, hingga memakai atribut band demi berbaur di area Mospit teman puluh dua. Berarti ini benar-benar based on kejadian nyata gitu teman puluh dua ya. Jadi kayak based on true story gitu. Untuk produsernya sendiri ini ada Ernest Prakasa teman puluh dua, yang menegaskan bahwa proyek film ini berani mengambil langkah ekstrim demi memotret realitas lapangan secara otentik teman puluh dua, yaitu melakukan proses pengambilan gambar langsung di tengah hiruk pikuk 100.000 penonton festival Pesta Pora yang asri gitu ya. Dan ini syutingnya tuh kayaknya di 2025 kemarin ya teman puluh dua ya. Nah, selain menjadi aktor utama, ternyata Iqbal ini juga jadi produser film ini juga teman puluh dua, yang ini memerankan tokoh sentral yakni Ijal, yang mengungkapkan bahwa penokohan dalam film ini menggambarkan potret anak muda yang terjepit keadaan ekonomi hingga terdorong melakukan aksi yang beresiko tinggi teman puluh dua. Kita tunggu aja teman puluh dua, karena film Operasi Pesta Copet ini dijadwalkan tayang serentak nih di bioskop seluruh Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Jadi 3 hari lagi teman puluh dua ya. Dan di situ juga ada lagu, bukan nih, karya spesialnya juga dari Balai teman puluh dua ya, dengan judul Kita Melawan Dunia gitu. Karena dan itu juga dijadikan sebuah soundtrack gitu dari film ini teman puluh dua. Apakah nanti akan benar-benar cocok atau enggak, kita dengerin dulu teman puluh dua ya, Kita Melawan Dunia dari Balai.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Gimana 82 di hari Senin kamu ini, apakah masih bersemangat? Harusnya tetap semangat 82 karena Senin hari ini adalah hari yang kejepit gitu 82 ya. Besok udah tanggal merah haji, jadi selamat buat kamu yang mungkin sekarang lagi cuti gitu 82 ya. Pokoknya nikmatin aja ketika holiday kayak gini 82. Lakukan apapun yang pengen kamu lakukan ya. Asalkan positif 82 ya, dan buat kamu yang kerja enggak apa-apa 82. Kita tetap harus semangat 82 biar besok anak-anak kita kalau kita sukses gitu ya, bisa makan nugget sebagai cemilan gitu 82, bukan sebagai lauk, dan bisa ambil lebih dari satu gitu 82. Dan 82 ini di sore hari ini masih bersama Bagas, tapi karena ini udah mau jam 3 82, ini Bagas pamit dulu 82 ya. Nanti di sore ceria kamu akan ditemenin oleh Tania, dan nanti juga di jam 4 akan ada sore ceria 82 ya, yang nanti akan biasanya akan mendatangkan teman-teman yang berprestasi. Pokoknya kayak gitu 82, tetap stay tune di sini. Terima kasih buat kamu yang udah tune in dari tadi 82. Dan aku juga mau ngasih informasi ya, bahwasannya nanti di jam 14 abis ini 82 akan berkumandang azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Jadi buat kamu 82, enjoy your Monday gitu 82. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bagas pamit dulu. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, ribuan pelari memeriahkan ajang lari sejauh 5 km bertajuk Airlangga Kahuripan Funfest di Sidoarjo. Acara yang digelar pada hari Minggu ini menyusuri rute di kawasan perumahan Kahuripan Nirwana. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo dengan pihak perumahan. Selain berolahraga, panitia juga memanjakan peserta dengan bazar UMKM senam, zumba, hingga pembagian aneka hadiah. Ketua IKA Unair Sidoarjo Berlian Anik Herlina menyebut acara ini sengaja dirancang untuk mewadahi antusiasme para pegiat lari. Ia berharap kegiatan ini serupa bisa terus berkembang mengingat tren olahraga lari kini kian digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Ajang perlombaan lari ini berhasil dimenangkan oleh Farik Redvan untuk kategori putra dan Carol Latesha di kategori putri. Keberangkatan seluruh peserta lari turut dilepas secara langsung oleh Sekretaris Daerah Sidoarjo, Feni Apridawati. Pihak pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai mampu memberdayakan dan mengedukasi para pelaku UMKM. Kolaborasi apik ini turut membuktikan kontribusi nyata para alumni kampus bagi perekonomian dan lingkungan sekitarnya. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, cabang olahraga domino dipastikan akan menjadi salah satu cabang eksibisi pada ajang Poin 2028 mendatang. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Letnan Jenderal Purnawarman Marsiano Norman. Keputusan ini ditetapkan setelah pengurus besar olahraga domino nasional resmi dilantik menjadi anggota KONI Pusat. Pihak KONI meminta pengurus membuktikan kualitas organisasi melalui capaian prestasi dan kepatuhan pada regulasi. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

8.9 Milano Mambro 2 udah ada Tania di sini ya yang bakal nemenin kamu di sore ceria pada hari Senin ini, teman Pro 2, Senin yang kejepit ini ya. Setelah besok akan ada hadir lagi gitu tanggal merah gitu ya teman Pro 2, dan mungkin buat kamu nih yang hari ini mengambil cutinya gitu ya, selamat bercuti ria teman Pro 2. Dan yang pastinya aku bakalan nemenin kamu ya teman Pro 2 di sore ceria ini sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Dan seperti biasa juga di jam 3 hingga di jam 4 ini akan hadir ya Ngalam Ilakes, yang pastinya aku bakalan menghadirkan informasi-informasi seputar Malang Raya teman Pro 2. Dan yang pastinya lagi nih teman Pro 2, aku juga bakalan menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk kamu semua ya, untuk menemani kamu di hari kejepit nasional ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu Mpro 2 kabar pertama ya dari Malang Raya nih teman Mpro 2. Ini kalau ada ternyata kabar KAI merencanakan pengembangan kawasan stasiun kota Malang. Dan ini akan dimulai pada akhir 2026 nih teman Mpro 2. Jadi jumlah penumpang kereta di stasiun Malang ini pastinya kian meningkat juga ya teman Mpro 2. Dan untuk menunjang layanan tersebut, PT Kereta Api Indonesia ini berencana melakukan pengembangan kawasannya. Tepatnya ini di wilayah bagian barat stasiun Malang yang lokasinya ini berada di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen ya teman Pro 2. Berarti ini yang stasiun yang bangunan lama ya teman Pro 2, bukan yang bangunan baru. Dan manajer humas KAI Daop 8 Surabaya ada Mahendra Terang Bawono yang mengatakan pengembangan kawasan ini mempunyai beberapa tujuan. Dan salah satu yang utamanya ini adalah untuk menghadirkan lingkungan stasiun yang semakin nyaman, aman, dan juga pastinya tertata gitu ya teman Pro 2. Jadi memang agar pengembangan kawasan ini juga bisa berjalan dengan maksimal, KAI ini bakal melakukan pengamatan aset terlebih dahulu nih teman Pro 2. Jadi diawali dari pengamanan aset yang berupa lahan dari kios-kios di sebelah utara stasiun dan juga di depan patung singa nih. Dan rencananya kawasan itu akan dijadikan area untuk parkir, pedestrian hingga UMKM teman Pro 2. Jadi tenang aja gitu ya, masih ada tempat untuk penyediaan UMKM di situ. Dan selanjutnya secara bertahap ini mengarah ke sebelah selatan stasiun Kota Malang. Ini lokasinya yang berada di depan restoran Ocean Garden. Ini akan dimanfaatkan untuk tempat penunjang aktivitas di stasiun nih teman Pro 2. Namun sebelum dilakukan pengembangan gitu ya, pihaknya ini akan memperhatikan lagi aspek keselamatan, lalu operasional, kenyamanan, sampai kebutuhan masyarakat. Jadi memang harus ditinjau dulu semuanya ya teman Pro 2. Jadi memang dia ini nggak ingin gitu ya aktivitas kedatangan atau keberangkatan di stasiun ini sampai terlambat nantinya atau terhambat gitu ya. Dan berangkat dari itu ya, Mahendra ini memastikan rencana pengembangan ini akan terus dilakukan secara terencana teman Pro 2, karena mempertimbangkan juga gitu ya aspek teknis dan juga operasionalnya nih. Dan rencana pengembangan kawasan stasiun Malang ini sudah pernah dibahas ya oleh Dinas Perhubungan yang Kota Malang ya teman Pro 2. Dan menurut Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Malang yaitu Anies Januar, di depan Patung Singa maupun Monumen Juang 45 ini perlu untuk ditata gitu. Dan tujuannya ini digunakan sebagai tempat untuk menunjang aktivitas di stasiun. Karena memang di wilayah sekitar situ ya teman Pro 2, lokasi itu tuh sering banget digunakan untuk mengantar atau menjemput penumpang gitu ya. Dan juga sering untuk disinggahi angkutan online dan juga angkutan konvensional. Padahal di sekitar sana ini udah ada rambu untuk larangan parkir ya. Dan gak hanya itu, ada banyak pedagang juga yang berjualan di pedestrian.

0: gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal, dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 di Ngalami Lakas kali ini masih ada informasi ya mengenai Malang Raya. Dan ini ternyata ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini yang mencatat sebanyak 363.800 liter air bersih disalurkan sejak tanggal 8 hingga 23 Agustus Teman Pro 2 untuk membantu warga penyintas kekeringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada hari Senin ini mengatakan bahwa pendistribusian air bersih ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat menyusutnya debit sumber air mereka selama musim kemarau ini, Teman Pro 2. Karena memang ya, akhir-akhir ini tuh benar-benar nggak ada hujan sama sekali ya, Teman Pro 2, dan memang lagi kemarau-kemaraunya banget, jadi banyak banget wilayah-wilayah di Kabupaten Malang yang kekurangan air nih, Teman Pro 2. Jadi untuk itu ya, Denny memastikan bahwa penyaluran bantuan air bersih dari pemerintah maupun lembaga terkait di daerah ini akan diintensifkan sesuai permintaan dan juga kondisi di lapangan ya, Teman Pro 2. BNPB juga mengkonfirmasi terakhir pada hari Minggu, jadi tim petugas gabungan ini kembali menyalurkan pasokan bantuan sebanyak 20.000 liter air bersih nih, Teman Pro 2. Dan sedikitnya ada 10.364 jiwa di Kabupaten Malang menjadi penerima manfaat bantuan air bersih yang pendistribusiannya ini melibatkan personel BPBD Kabupaten Malang dan juga Palang Merah Indonesia. Dan ada pun ya wilayah distribusi ini meliputi Desa Sumber Agung dan juga Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumawe dan juga ada Desa Tembakrejo di Kecamatan Gedangan dan juga ada di Desa Karangkates ya di Kecamatan Sumber Pucung, Teman Pro 2. Dan harapannya ya nanti kedepannya ini akan semoga ya kemarau ini gak yang sampai mengakibatkan kekeringan begitu keringnya gitu ya, karena memang air ini juga sangat amat penting gitu ya untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk mandi, untuk masak, untuk mencuci. Benar-benar kalau misal air mati aja kita kayak tersiksa banget ya, Teman Pro 2, apalagi kalau sampai kekeringan begini dan kesulitan mencari air, pastinya akan sangat amat menghambat dan juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Lopong juga 89 teman Pro 2, selamat sore. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, kalau udah memasuki di jam 4 gini ya, pastinya bakalan ada orang-orang yang luar biasa yang hadir di studio Pro 2 kali ini. Dan di hari ini teman Pro 2, di hari Senin ya tanggal 24 Agustus ini, udah hadir dua orang mahasiswa cantik-cantik berbaju pinky-pinky nih ya di studio Pro 2 kita. Dan langsung aja kita sapa-sapa, ada Rani Cahyaning Tias dan juga ada Safira Anissa Azahra ya. Dan mereka ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang yang baru aja menjuarai juara 3 Lomba Short Movie Bukit Tinggi International Counseling Conference 2026. Benar ya?
1: Iya, Kak.
0: Aduh, adik, kita sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak Tania.
0: Mungkin bisa sambil lebih dekat lagi ya sama mic-nya, biar suara kalian terdengar dengan jelas gitu ke pendengar kita nih, teman Pro 2 ya. Nah, gimana nih kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget sih.
0: Ini udah cantik-cantik banget ya, udah sangat amat prepare deh ini kayaknya ya untuk ke Pro 2 ya. Kalau boleh tahu nih, kalian mahasiswa UM ya, ini kalian fakultas apa, jurusan apa?
1: Kita berdua dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan.
0: Oh, berarti sama ya kayak Devi, sama yang kemarin juga datang ke sini ya.
1: Dari Manajemen Pendidikan.
0: Semesternya juga semester 3 nih.
1: Itu semester
0: 3. Berarti
1: 3.
0: Ini emang komplotan itu. Dan ini juga mereka juga menangnya juga di bawah naungan ini ya, Ilham ya. Emang
1: Di ini ya, dari Kak Ilham, Bibi Ilham itu sih.
0: Oke, kalian ini diajak atau gimana nih awalnya?
1: Awalnya itu kita satu kelas sama sepupunya Kak Ilham, yaitu kan Devin ya. Nah, dari situ kita itu diajak Kak buat ikut-ikut lomba short movie. Dan kebetulan ini adalah lomba pertama kita ya.
0: Oke.
1: Iya, kemarin itu lomba pertama kita sih. Judulnya Jamet.
0: Jamet.
1: Iya.
0: Ini fenomena yang sangat amat ramai sekali ya, Jamet gitu. Nah, ini kalau boleh tahu lombanya sendiri ini kapan nih?
1: Lombanya sendiri itu pada tanggal 12 Mei 2026, tetapi produksinya itu kita di sekitar tanggal 5 April.
0: Oh, berarti sekitar 1 bulanan ya produksinya sendiri. Nah, untuk lamanya dari proses dari kayak seleksinya terus sampai kemenangnya tuh berapa lama?
1: Kurang lebih sebulan ya?
2: Iya, sebulan.
1: Karena kita produksinya juga ini singkat banget.
2: Iya, benar banget.
0: Ini yang aku notice ya dari produksi-produksinya Ilham gitu ya. Ini kenapa dia kayak sangat amat ngebut sekali gitu ya, kalau misal lagi produksi kayak cuma satu bulan aja, satu bulan tuh, dua bulan tuh kayak udah kelamaan gitu.
1: Iya, kita emang ini ya selalu cepet-cepet gitu Kak kalau produksi, karena mungkin emang ini ya short movie juga, jadi nggak terlalu makan waktu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya. Ini 2 menitan kah atau 3 menit?
1: Short movie kami itu ada di sekitar 12 menit.
0: Oh, yang ini lama ya?
1: Iya, lumayan sih yang ini. Lumayan.
0: Karena yang kemarin termasuk tuh panjang. Kan yang di upload di Reels, jadi cuman kayak 3 menit, 2 menit gitu ya. Oke. Nah, ini buat kamu semua ya, kalian berdua nih, kenapa sih kalian sampai mengiyakan gitu waktu diajak untuk mengikuti lomba short movie ini?
1: Menurut saya ya, sebagai mahasiswa manajemen pendidikan gak harus 100% untuk kegiatannya itu mirip sama jurusan kita. Dan kami berdua ini sangat tertarik di bidang kreatifnya, terutama di lomba short movie ini. Seperti itu.
0: Nah, untuk Safira sendiri gimana nih?
1: Iya sih Kak, kalau aku sendiri ini waktu denger tawaran main short movie ini kayak apa ya, hal baru yang gak aku ekspektasi ini di kuliah nih. Ternyata kayak, oh ada ya lomba-lomba short movie gini. Deh, diajak Devin, akhirnya nyoba. Oke, gitu Kak.
0: Akhirnya langsung gas gitu ya,
1: cocok gitu.
0: Nah, ini tadi juga judulnya atau temanya nih, Jamet ini tadi?
1: Jamet sendiri itu judulnya.
0: Nah, ini kenapa nih kok bisa judulnya Jamet? Ini kalian mengangkat tema apa sih kira-kira di dalam short movie ini?
1: Temanya ini sih, kesehatan mental sih sebenarnya. Jadi Jamet itu ada kepanjangannya, itu jaga mental, jamin tenang.
0: Oh wow, bakal ada singkatannya sendiri.
1: Iya, ada singkatannya sendiri.
0: Terus gimana tuh tentang video ini sendiri, tentang Jamet ini?
3: Jamet ini kan awalnya kan kata-kata yang diperuntukkan untuk merendahkan seseorang gitu kak. Mm-hmm. Nah di film kami ini mengubahnya dengan makna itu tadi, jaga mental, okay, jamin tenang.
1: Jadi di film ini itu ada seseorang namanya Nida. Mm-hmm. Nah Nida ini siswi SMA yang masuk SMA favorit jalur prestasi kak. Mm-hmm. Nah terus si Nida ini ketika masuk SMA itu tuh video prestasinya tuh viral, tapi kayak ada lingkungan yang menganggap dia ini kayak apa sih prestasi nari jamet ih gitu kayak, okay, kan nari tuh tradisional gitu, mm-hmm, kan gitu, jadi kayak jamet nih gitu. Nah terus kayak diceritakan si Nida ini agak goyah gitu mentalnya, padahal kan nari ini kan passionnya dia gitu. Mm-hmm. Setelah
3: jadi selama waktu Nida untuk melewati masalahnya itu ada dua peran nih kak yang menurut saya wow di film ini, yaitu peran ibunya dan mm-hmm juga peran guru BK-nya.
0: Oke, okay, ya, kenapa tuh?
1: Ada ya, maksudnya di saat Nida itu down, Nida tuh berani cerita ke lingkungannya dan ternyata lingkungannya juga support gitu. Mm-hmm. Ibunya tuh mengarahkan dia untuk coba sih ini apa namanya
3: bicara
1: sama guru BK-nya gitu, dan guru BK-nya juga ini membantu
3: untuk menghadapi masalahnya. Mm-hmm. Nida seperti itu.
0: Oke, jadi lingkungannya juga suportif, yeah, gitu ya. Mm-hmm. Nah kalian kenapa nih kok tiba-tiba milih konsep yang seperti itu? Apakah ini emang temanya dari lombanya seperti itu,
3: yeah,
0: atau
3: bener,
0: mungkin kalian ada pikiran-pikiran sendiri nih untuk mengembangkan lagi lah dari tema-tema yang mungkin udah dikasih gitu ya?
3: Iya benar sekali, karena kan temanya sendiri ini mengangkat bagaimana kearifan budaya lokal ini
1: berpengaruh terhadap kesehatan mental, yeah, gitu sih. Itu temanya sih kak, emang temanya itu garis besarnya kan budaya kearifan lokal, yeah, ya. Jadi bener, kita bikin storyline yang mengangkat kearifan lokal.
0: Oke, dan untuk brainstormingnya sendiri nih gimana? Jadi kayak misal nih kalian udah mendapatkan temanya gitu ya, hmm, tentang itu tadi. Terus cara dari mendapatkan tema itu tadi sampai kalian mengembangkan ide-ide kalian mungkin dari skripnya, terus dari tokoh-tokohnya, itu gimana tuh?
1: Kita sempat ini ya, seleksi nari dulu kan?
0: Iya, iya. Oh, bahkan seleksi nari.
1: Iya, siapa sih yang bisa nari nih gitu. Mm-hmm. Oh, ternyata si Nida bisa nari. Mm-hmm. Yaudah Nida yang nari, aku jadi ibunya.
3: Dan
1: Rani
3: kebetulan
1: jadi...
3: aku jadi salah satu pemeran yang pembulinya. Oke.
0: Perannya aja ya.
3: Iya, perannya aja.
0: In real life enggak ya. Jadi harus dibedakan tuh mana yang real, mana yang peran aja. Nah, gimana kalian apa tuh selama prosesnya yang menurut kalian paling susah tuh apa?
3: Dari saya sih mungkin ini ya kak, karena beda banget latar belakangnya pembuli sama saya. Jadi itu jadi membuat tricky banget ya buat saya.
0: Oke, untuk Syafira sendiri gimana nih?
1: Kalau aku sebenarnya susahnya itu mungkin kayak kan aku jadi ibunya Nida nih. Mm-hmm. Nah menjadi ibu itu kayak apa ya, aku ngebayangin mama aku kalau misal aku ajak cerita gitu sih kak. Jadi nggak terlalu susah, tapi ya mencoba natural kan juga susah gitu.
0: Iya sih,
1: nyoba natural itu kayak menjadi ibu gitu.
0: Oke, tapi kalian ada nggak sih kayak workshopnya sendiri atau mungkin kayak pelatihannya dulu gitu sebelum mungkin kalian take?
3: Nggak, sama sekali, kita belajar otodidak kak, dan juga pengalaman dari Kak Ilham juga.
1: Iya, kayak Kak Ilham menurut aku ini sih selalu membimbing, kayak ngarahin gitu.
0: Jadi sangat amat membantu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kita juga langsung punya gambaran.
0: Jadi kalian ini nggak kayak misal dikabarin nih kayak hari ini kita take ya, itu jadi sebelum-sebelumnya nggak ada kayak misal latihan dulu atau gimana gitu?
3: Iya, ada latihannya. Mm-hmm. kita ada
1: brainstorm kayak, terus kayak reading dulu kan. Mm-hmm. Kayak nanti kalau misal take itu, jadi kita take itu pasti ini kak, nggak lebih dari seminggu.
3: Iya. Mm-hmm. Dan nggak 100% juga mirip sama skripnya juga.
1: Terus kalau misal di reading ini itu kita maksimalin hari-hari kita harus ngapain, jadi kita kayak nyoba ini kan dialog, terus kayak pendalaman peran itu di reading, jadi hari-hari kita take tuh tinggal eksekusi aja.
0: Iya. Itu berarti berapa lama? Jadi satu bulan itu tadi ya dalam proses pembuatan itu semua?
3: Proses pembuatannya kurang lebih sekitar 2 hari aja, Kak.
0: Wow.
3: Produksinya 2 hari. Tapi ada beberapa.
1: Ini kalau ditambah reading sih ini ya.
3: Semingguan lah ya,
1: seminggu,
3: Kak.
1: Seminggu doang.
0: Cepet banget ya. Seminggu banget tuh benar-benar cepet banget, cepet banget. Itu kalian ada ini enggak kendala dalam kayak menghafalkan skrip gitu?
3: Awal-awalnya emang, Kak, karena ini kan lomba pertama ya.
1: Jadi kayak awal tuh pasti kayak Take ulang gitu.
0: Oke. Itu ke pressure gak sih kalau misal sampai take ulang gitu?
1: Pressure pasti ya. Terus tuh ada, maksudnya kayak merasa pendalaman karakter kita belum 100% gitu. Tapi kalian selalu yakinin kayak oke, aman gitu.
0: Tapi kalian ada kayak misal gugup gitu gak? Atau nervous gitu kalau misal udah di depan kamera? Kadang kan ada ya kalau misal orang tuh kalau udah ada kamera tuh kadang kayak aduh, demam, nervous banget. Kalian ada gak rasa-rasa kayak gitu?
3: Ada, tapi gak sampai mengganggu gitu, Kak. Jadi kayak karena ini lomba pertama dan juga persiapannya cepet banget. Buat saya waktu di take produksi itu gugup itu pasti ada.
0: Oke, bener sih ya. Jadi kalau misal gak gugup itu yang perlu ditanyakan lagi pastinya. Karena mungkin kalian juga baru pertama kali ya, dan pastinya kalau rasa-rasa gugup tuh udah pasti ada gitu
1: ada,
0: ya.
1: Pastinya.
0: Nah setelah kalian tuh mempelajari ini semua dan tantangan-tantangannya, kalian juga udah bisa overcome gitu ya, udah bisa menghandle lah itu semua. Nah setelah kalian mengsubmit video itu, gimana tuh perasaan kalian?
3: Lega sekali.
1: Lega tapi juga ada deg-degannya, karena kan masih ini, masih apa namanya, proses-proses apa di anu sama panitia penilaian gitu-gitu kan. Dan belum pengumuman. Tapi sebenarnya lega sih, maksudnya kayak udah ngasih yang terbaik, jadi ya udah gitu.
0: Expect gak kalau misal bakal sampai juara 3 gitu?
3: Sebenarnya nggak expect ya, Kak, karena kan ini lingkupnya internasional juga.
0: Iya, internasional, terus gimana tuh?
3: Jadi waktu sebelum apa lomba itu aku belum tahu kalau ini tuh internasional. Aku kira nasional biasa gitu. Ternyata waktu pengumuman ini internasional, aku kaget.
1: Iya, jadi waktu pengumuman kayak, guys, kita ini juara internasional. Oh, ternyata internasional nih gitu.
0: Baru sadarnya waktu juaranya.
1: Iya, iya.
0: Wah, ini kayaknya agak-agak dijebak gitu ya. Nggak di, berarti kalian nggak dikasih tahu nih kalau misal lombanya ini sebenarnya internasional gitu dari awal.
3: Kayaknya kurang akunya aja.
1: Iya, kayaknya kita kurang aware karena mungkin dari lomba-lomba sebelumnya emang nasional gitu loh. Kalau yang ini tuh kayak internasional, kayak wow, ternyata internasional.
0: Dan keren banget langsung juara 3 ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Congratulations ya.
1: Thank you, Kak.
0: Ini kalian masih ingat nggak lawan-lawan kalian ini dari negara mana aja?
3: Kami dari ini ya.
1: Kalau lawannya mungkin aku kurang tahu ya, tapi kalau di BICC sendiri, Bukit Tinggi International Conference itu ada dari negara Jordan, Uni Emirat Arab, Scotland. Sama Scotland.
0: Oke,
1: terus berarti, sama Indo.
0: Oke, berarti memang cukup banyak juga ya untuk internasional, dan untuk kalian yang memang baru pertama kali gitu ya untuk mengikuti lomba short movie, apalagi ini langsung di internasional gitu ya. Nanti kayaknya aku pengen melihat-lihat deh ini videonya, short movie-nya ini di uploadnya di YouTube atau gimana nih?
3: Di YouTube.
1: Iya, di YouTube-nya channel di Real Ham.
0: Iya. Oke, berarti cuman di uploadnya di apa tuh namanya, di YouTube aja.
1: Iya, iya di YouTube aja.
0: Tapi itu proses pembuatannya yang menurut kalian paling, tadi kan udah aku tanya nih yang paling mungkin yang paling susah apa gitu ya. Nah, kali ini yang paling fun nih yang mana?
1: Yang paling fun
3: ini waktu ada pemeran yang merangkap dua gitu.
1: Iya, Kak, sebenarnya kan kayaknya ini ada maksimal buat anggota lomba kan. Nah sedangkan peran kita ini lebih peran dari anggota lomba itu tadi. Jadi ada dua orang yang ada satu orang yang merangkap jadi dua orang. Ada jadi pembuli sama
3: jadi
1: gurunya. Tapi itu guru kayak buat ngumumin lombanya Nida aja. Jadi kayak singkat satu scene doang gitu. Jadi kayak ya udah deh ngerangkap aja gitu. Terus kita make upin jadi bapak-bapak gitu.
0: Berarti enggak noticeable ya kalau misal.
1: Enggak sih, kita udah ini makeover.
0: Udah sangat amat direkayasa gitu. Oke deh teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita bersama Rani dan juga Syafira. Tapi jangan kemana-mana, karena kita bakalan break dulu ya teman Pro 2. Dan pastinya kita bakalan balik lagi nanti untuk membicarakan lagi lah tentang short movie Bukit Tinggi International Counseling Conference 2026. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
3: Ciat! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Ciat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru.
3: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.

0: Itu berdua masih di 87,9 ya, dan juga masih barengan juga sama Tania di sini, dan pastinya di studio Pro 2 ini juga enggak sendirian ya. Masih barengan sama Rani dan juga Syafira ya, yang memenangkan juara 3 Lomba Short Movie Bukit Tinggi International Counseling Conference 2026 nih, teman Pro 2 ya, dari mahasiswa Universitas Negeri Malang ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol gitu ya, seberapa cepatnya gitu kalian memproduksi short movie ini, bahkan 1 bulan, terus untuk take dan segala macamnya itu cuman 1 minggu dan 2 harian lah ya kalau untuk video take-nya gitu ya. Dan ini kalian pernah gak sih kayak ngerasa, aduh ini bakal nutut gak ya, apakah bakal mepet deadline gitu, pernah gak sih kayak mikir-mikir kayak gitu?
1: Iya, kita pernah sih ada salah satu project ya. Itu kita harus submitnya itu di jam, kayak pokoknya di hari itu di jam 11.
2: Sekitar sorean gak sih?
1: Oh, sore ya?
2: Iya.
1: Tapi kita baru selesai take di hari itu juga.
0: Wah, berarti di hari deadline bahkan kalian baru selesai take. Berarti editingnya juga cepat banget ya?
1: Iya,
0: cepet banget. Oh, wow, keren banget sih tim editing. Ini siapa nih yang mengedit nih?
1: Beliau sendiri kayaknya.
0: Berarti kayaknya dia ini emang orang-orang type B ya, yang memang suka mepet-mepet gitu ya. Tapi ternyata
1: mungkin ya.
0: Tapi ternyata bisa juga jadi juga gitu. Aduh, keren banget sih kalau bisa.
1: Punya ini sih kalkulasi sendiri udah.
0: Kayaknya nggak bisa deh kalau kayak gitu, aku udah kayak ke pressure banget. Aduh nih, bisa nggak kayak gitu kan? Karena kalau misal kita ngumpulin tugas mepet deadline aja kayak udah kelimpungan banget kan? Nah ini kan kalau misal nih kalian, ini kan proses kreatif gitu ya, dan pasti di dalam proses kreatif sendiri tuh pasti kayak banyak banget nggak sih kayak mungkin ada perbedaan pendapat atau mungkin ada pendapat sendiri-sendiri lah yang memang berbeda dari pendapat yang emang udah mayoritas gitu. Nah itu gimana tuh soal di produksi ini, apakah banyak perbedaan pendapat itu?
1: Alhamdulillah enggak sih Kak, karena kita tuh selalu diskusi ya. Jadi kayak apapun ya udah keluarin aja. Cuma nanti pasti orang-orang bahkan nilai juga nih, ya udah suara mayoritas, tapi kita kalau misal pendapatnya nggak dipakai juga pasti nanti eksekusinya bagusan yang suara mayoritas kan. Jadi kita nggak pernah sih ada ini
2: tapi
1: kayak
2: dari
1: terlalu itu, perbedaan pendapat itu.
2: Tapi dari itu justru kita belajar bahwa kita banyak perbedaan ya Kak. Di sana itu ada komunikasi, kerjasama, tanggung jawab.
0: Betul. Jadi memang dari lomba ini juga kalian pasti banyak banget ya untuk mempelajari suatu hal dari lomba ini sendiri, padahal kalian juga baru pertama kali gitu ya untuk mencoba mengikuti lomba ini. Nah tapi untuk dari satu short movie sendiri itu kan 12 menitan ya. Nah untuk kalian sendiri ada gak sih scene yang menurut kalian paling susah untuk di take?
1: Paling susah
0: ada gak? Atau mungkin kayak paling susah dihafal, atau mungkin ada apa tuh long take gitu?
2: Kalau long take kayaknya di peran kamu gak sih?
1: Iya sih, peran aku sama Nida, ketika Nida tuh curhat ke mamanya, di itu aku menjadi mamanya, itu kita event kan pasti ada beberapa angle ya kayak, jadi kayak ngulang, tapi ngulangnya itu harus dari awal sampai akhir.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Itu aja sih, tapi menurutku enggak terlalu yang gimana-gimana.
0: Easy peasy lah ya, masih bisa di handle.
1: Masih bisa di handle.
0: Soalnya kalau misal long take kan harus ada kayak apa tuh namanya, yang harus sama, benar-benar sama gitu kan, continuity. Itu biasanya yang agak-agak susah untuk dilakukan untuk posisinya atau gestur-gestur itu kan bahkan harus sama.
1: Iya, enggak boleh beda. Gitu. Kan kayak tiba-tiba kan ganti scene, ganti angle kan, jangan lo kok tangannya gini gitu.
0: Iya, sebelumnya gak gitu deh kayaknya. Atau bahkan dari baju itu pun juga harus sangat amat diperhatikan gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Kalian ngerasa kayak kesusahan gak akan hal-hal continuity ini?
2: Dari aku lumayan sih Kak, waktu aku ini sih cuman ganti-ganti outer aja. Tapi kan waktu produksi itu untuk nya itu scene-nya itu enggak selalu sama gitu, maksudnya enggak selalu urut. Jadi kalau di hari pertama itu scene-nya kadang 1, 5, 6, kalau enggak hari kedua itu apa di 2, 3, 4 atau gimana gitu.
0: Oke. Nah, untuk kalian take ini sendiri itu kan pasti udah ada skripnya dong pasti ya. Tapi waktu hari H gitu, waktu hari H take, kalian ada enggak sih kayak melakukan improvisasi sendiri atau mungkin bahkan enggak ada di rencana sebelumnya tapi ternyata tiba-tiba ada perubahan rencana nih pas di take gitu?
1: Banyak.
2: Pastinya ada.
1: Iya, ada dan banyak gitu.
0: Iya, boleh diceritain dong.
1: Sebenarnya tapi nggak terlalu yang gimana. Misal nih, kak di apa yang kayak agak baku gitu. Misal bahasa ini agak baku. Tapi kita kan nyesuaiin lagi sama mungkin anak SMA nih kayak nggak kalau ngobrol antar temen nih nggak terlalu baku deh. Jadi ya udah diimprovisasi kayak gitu aja sih.
0: Oh, jadi bahasanya gitu ya.
1: Bahasa aja. Untuk kalau misal sejauh ini tentang alur cerita kita nggak pernah improve yang terlalu gimana gitu karena ya emang ini short movie, kalau misalnya agak dibelokin dikit takutnya berubah semua gitu loh.
0: Iya sih, apalagi ini apa tuh tema yang kalian angkat juga tema yang cukup penting gitu ya, maksudnya
1: udah padat banget gitu,
0: dan ini juga menyangkut kesehatan mental gitu ya. Nah, kalian ini kan jurusan kalian juga apa tuh manajemen pendidikan, dan lombanya ini sendiri adalah sebenarnya base-nya dari pendidikan ini ya, BK ya. Nah, ini kenapa kalian kok mau-mau aja nih mengambil apa tuh ranah yang mungkin berbeda gitu dengan jurusan kalian?
2: Kalau dibilang berbeda itu nggak mungkin, nggak 100% berbeda ya kak, karena waktu saya di semester 2 itu saya mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan kesehatan mental ini. Mata kuliahnya itu adalah psikologi pendidikan. Nah, di mana itu belajar tentang psikologis dan emosional seseorang.
1: Iya, ada juga perkembangan peserta didik. Nah, itu kan juga belajar tentang kayak perkembangan emosi anak gitu-gitu. Jadi kita masih ini sih sejalan,
2: masih relevan.
0: Oke, nah menurut kalian sendiri ini kan tema dari Jamet ini kayak kita harus menjaga kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang lain gitu ya. Nah, menurut kalian seberapa penting nih tema ini ke terhadap yang melihatlah short movie kalian ini?
1: Penting banget sih kak, karena apalagi temanya ini kan ada budaya kearifan lokal ya. Sedangkan ya nggak banyak, tapi beberapa pasti ada seseorang yang kayak menganggap lokal ini kayak ya udah gitu, maksudnya kayak orang-orang dulu aja nggak sih gitu. Padahal kita tetap bisa melestarikannya, dan kalau misal kita terlalu ngejudge orang yang melakukan itu kan pasti orang juga mungkin agak goyah di mentalnya, apa segala macam, dan itu kayak nggak baik dilakukan gitu. Jadi kayak kita harus aware sama apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan ke orang gitu.
0: Dan menurut kalian orang-orang tuh masih batas aware akan hal itu tuh menurut kalian udah tinggi, rendah, atau sedang-sedang aja nih?
1: Kita nggak bisa ini sih, maksudnya kayak ngukur gitu. Cuman pastinya ini dari film kami ini, kami kan juga berusaha lah mengedukasi orang-orang agar lebih aware lagi. Ya semoga kedepannya lebih banyak yang aware sih gitu.
0: Semoga ya dengan adanya short movie ini.
1: Dengan adanya short movie ini pasti.
0: Karena menurut aku orang-orang kayak masih belum cukup aware ya akan hal-hal mungkin kesehatan mental gitu, dan mungkin masih dianggap kayak tabu atau gimana gitu ya. Kalau misal ada orang yang mungkin mengeluh kayak dia lagi butuh pertolongan gitu, malah disaranin kayak rukiah aja atau gimana, itu kan sebenarnya
1: enggak ibadah deh gitu.
0: Deketin diri sama Tuhan aja gitu, sebenarnya kan enggak terpengaruh akan hal itu kan, karena ya enggak bisa,
1: banyak faktor.
0: Karena kesehatan mental kita itu sebenarnya juga penting, dan kita juga menjalani keseharian kita ini juga tergantung kayak mood kita gitu-gitu kan. Kayak misal mood kita jelek aja bisa banget mempengaruhi hidup kita, betul kan. Nah, kalau misal nih kalian kan temanya juga cukup, menurut aku cukup berat sih ya ini, karena kesehatan mental juga. Ini kalian ada teknik-teknik atau mungkin gimana cara kalian biar short movie kalian ini benar-benar diterima gitu sama masyarakat?
1: Untuk pendalaman peran ya.
2: Iya, pendalaman peran, dan juga kan di awal juga dapat seleksi tari juga gitu, Kak. Nah, itu yang jadi poinnya buat menekankan kebudayaan lokalnya.
1: Kalau kan ini juga tentang emosi apa segala macam. Jadi kita kayak harus bisa membawakan emosi kita agar audiens tuh bisa nangkep, oh ini suasananya gini nih gitu.
0: Oke, jadi memang ini ya lebih ke pendalaman karakter gimana, yeah, biar bisa nyampe juga gitu, yeah, maksud dan pesan-pesannya. Nah kalau misal selama membuat film short movie ini ya gitu, kalian ada gak sih hal-hal baru yang mungkin kalian pelajari tentang diri sendiri atau bahkan tentang kesehatan mental itu sendiri yang kalian benar-benar baru pelajari waktu kalian memproduksi film ini?
2: Ini sih kalau ada masalah mungkin kita cerita di orang terdekat ya, kayak.
1: Iya benar banget. Support keluarga, lingkungan itu sih yang kayak harus apa ya, nomor satu dia kayaknya keluarga tuh.
0: Berarti memang itu hal-hal yang penting ya, maksudnya lingkungan kita juga mempengaruhi gimana kesehatan mental kita gitu. Karena kalau misal kita nggak disupport itu juga kayaknya agak membuat kita gimana ya, kayak not enough apa gitu.
1: Jadinya
0: ya
1: kan sama pikiran sendiri, nggak ngebagi pikiran kita sama orang lain gitu. Jadi butuh saran apa segala macam gitu.
0: Jadi memang lingkungan ini yang sangat amat berperan penting ya, apalagi keluarga yang benar-benar mungkin kita setiap hari tinggal bareng, yang ketemu terus. Kalau misal teman kan mungkin kita ketemunya kayak di ya di kampus, di sekolah gitu. Yang frekuensinya bakalan lebih lebih lama adalah kita ketemu sama keluarga.
1: Tapi
0: gitu
1: juga
0: ya,
1: ini sih lingkungan sekolah juga, dan guru BK-nya kan ini harus aware sama siswanya. Oh, siswa aku nih yang ini kesulitannya ini. Nah, si Nida nih kesulitannya di sini gitu. Jadi guru BK-nya benar-benar mengarah,
0: membantu juga ya. Alhamdulillahnya gitu, karena mungkin dari pengalaman aku juga ya, mungkin guru BK di sekolah tuh kadang gak yang terlalu membantu akan hal ini ya. Malah mungkin kadang ada loh guru BK yang beneran kayak malah ngejudge. Iya, dan itu bahkan lebih kayak gak merasa safe gitu gak sih untuk para muridnya. Karena kan justru guru BK harusnya bisa membuat safe place lah gitu ya, untuk mahasiswa untuk curhat.
1: Jadi mungkin malas kan gitu ya siswanya kayaknya ya, nggak
0: kadang tuh
1: trust isu.
0: malah ada isu baru ya, trust isu itu tadi. Ini kan kalian juga baru pertama kali ikut lomba, dan ini juga lombanya internasional ya, dan langsung ternyata alhamdulillahnya juara 3 gitu ya. Ini waktu kalian dapat pengumuman kalau ternyata kalian juara 3 nih, gimana perasaan kalian?
2: Pastinya seneng banget karena ini kan pertama buat kita dan juga gak expect juga kalau kita itu bakal jadi juaranya.
0: Jadi memang belum ada di bayangan gitu ya, kalau misal ada di juara gitu.
1: Kalau harapan sih ada ya, tapi kayak misal expect pasti menang tuh kayak apa ya, ya udahlah gitu.
0: Yang penting ada harapan.
1: Iya ada harapan di... kayak bisa lah ini.
0: Iya sih, tapi memang kalau misal kalian yakin akan hasilnya juga pasti hasilnya juga nggak akan membohongi gitu ya. Jadi kalau misal ini nih kan kalian udah mendengar nih kalau misal juara 3, ini kalian nyebarin kabarnya ke siapa dulu nih?
2: Yang pastinya orang tua dulu sih ya. Biar
0: yang
2: bikin mereka
0: bangga gitu ya, benar. Ini yang setelah kalian meraih juara 3, pelajaran apa sih yang bisa kamu dapat gitu dari akhirnya short movie ini?
2: Dari aku sendiri itu tentang gimana menilai seseorang ya kak ya, karena kita itu kan berlatar belakang yang berbeda-beda, jadi kita nggak seharus 100% buat menerimanya gitu. Jadi menurut saya itu saat kita,
1: apa kayak ke diskusi itu. Kalau dari aku sendiri ini sih kak, kayak jadi nggak takut nyoba hal baru. Kayak ternyata jalanin aja dulu, coba aja dulu. Kayak hasil tuh mungkin belakangan ya. Jadi kayak coba aja dulu deh gitu. Ternyata kalau terus out good ya kita juga yang seneng, bangga gitu, bahwa keuntungan buat diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi yakin aja.
0: Mungkin iya sih, karena mungkin banyak banget ya anak-anak muda yang mungkin mau ikut lomba ini dan itu tuh tapi masih terhalang akan kayak rasa-rasa ragu gitu ya. Betul. Dan menurut kalian ada gak sih yang mungkin bisa kalian saranin buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih merasa ragu-ragu gitu untuk memulai suatu hal yang mungkin masih keluar dari zona nyamannya gitu?
2: coba aja karena itu kan kesempatan ya buat kita untuk berkembang dan juga untuk pengalaman kita juga seperti itu.
1: Iya sih, karena kayak gagal rasanya gagal waktu udah nyoba sama belum nyoba tuh kayak apa ya, beda gitu. Karena kayak oh aku udah pernah nih kayak gini tapi ternyata hasilnya gak bagus. Nah jadi kita tahu bisa alasan apa yang gak bagus juga. Tuh dimananya. Kalau misalnya kita gak nyoba kan kita gak tahu usahanya dimana gitu sih. Jadi kayak selalu ini aja sih, apa kayak gak takut untuk nyoba. Maksudnya kayak kesempatan tuh gak datang dua kali.
2: Benar-benar.
0: Jadi memang ya kalau misal kita pun ngerasa takut, terus misal ragu-ragu ya mau sampai kapan gitu ya. Bahkan kalau misal kita ngerasa ragu-ragu pun itu kayak ya kita bakal stuck terus kan di tempat yang sama, yang
1: gak bisa improve, zona nyaman doang kan gitu sih.
0: Nah kalau misal kita mau berani untuk mencoba, pasti ada hal-hal baru yang mungkin kita bisa pelajari lagi, kita cobain lagi. Dan itu pasti banyak banget hal-hal baik, hal-hal yang memang seru gitu ya untuk dipelajari lebih lanjut. Dan mungkin juga kita, gimana ya, kita gak akan tahu pelajaran apa yang mungkin bakalan kita terima kalau misal kita nggak cobain dulu gitu. Tapi kalian waktu selama bikin proses pembuatan dari short movie ini sendiri, kayak pernah nggak sih kena kayak creative block atau kayak ngeblank banget nih ini gimana ya untuk pengembangannya gitu?
1: Iya, itu mungkin kita dibantu sama orang lain sih. Maksudnya kayak kan anggota banyak, terus kayak kesusahan kita di sini
2: saling support aja.
1: Misal orang lain kesusahan, kita juga kayaknya gini bagus deh gitu gitu aja sih.
0: Nah untuk proyek-proyek kedepannya masih ada nggak nih, atau kalian kan ini baru pertama kali ya untuk lomba, apakah ini kedepannya udah kayak merasa cukup atau bahkan mungkin kalian ngerasa ketagihan gitu untuk coba lagi?
1: Ketagihan banget kak, sumpah. Ternyata seseru itu, maksudnya kayak prosesnya tuh kan cepet ya kak, jadi kayak kita
2: kita bisa mencoba peran-peran yang di luar latar belakang kita.
1: Ternyata seru banget ternyata.
0: Jadi kalian juga mempelajari kayak karakter-karakter baru gitu ya, bahkan bukan kalian banget lah gitu ya.
1: Apalagi jadi ibu-ibu ya kan, juga punya anak udah SMA, padahal diri sendiri kan juga kayak masih seumuran gitu kan.
0: Masih belum jadi ibu gitu ya.
1: Udah punya anak SMA gimana ya cara merasakan punya anak SMA gitu sih.
0: Iya sih, tapi kalian ada kayak ngelakuin riset dulu gitu gak sebelum kalian take? Kalau misal kan kayak kamu kan jadi yang pembuli, terus Syafira juga jadi yang ibu gitu ya. Itu kalian ada riset tersendiri gak sih?
1: Iya pasti ada sih kak.
2: Pasti ada.
1: Maksudnya kayak kita nggak bakal bisa masuk ke peran kalau misal kita aja nggak tahu habit peran itu gimana. Gitu aja.
0: Jadi kalian risetnya dari apa nih? Atau dari mana? Kalau melihat sesuatu kah? Atau mungkin baca-baca atau gimana tuh?
2: Mungkin dari lihat sesuatu ya kak. Terutama di sosial media.
0: Dari sosial media ya. Terus yang banyak emang banget sekarang.
1: Aku emang hobi nonton film sih kak.
0: Referensinya banyak ya.
1: Dari film-film gitu.
0: Tapi kalau Rani sendiri, kamu enjoy gak nonton film?
2: Enjoy.
0: Berarti memang kalau misal ini juga udah masuk passion gak nih buat kalian berdua?
1: Amin ya.
0: Semoga jadi passion terus.
1: Baru-baru suka aja sih. Gak tau ke depannya nih, semoga bisa lah kita.
0: Semoga bisa dikembangin lagi gitu ya. Nah tapi kalian udah ada plan-plan buat ke depannya gak nih? Atau proyek-proyek baru mungkin yang udah kalian keep gitu?
1: Soon ya. Secepatnya. Tapi ini ada.
0: Boleh di spill gak nih kira-kira?
1: Kalau di spillnya masih ini ya, apa kayak kita tuh masih, kadang kita tuh pernah ganti skrip gitu, kayak awalnya ceritanya ini, terus kayak tapi kayaknya di tema yang ini cocoknya yang ini gitu. Jadi kita masih ini sih, proses aja gitu. Tapi udah ada.
0: Ini kira-kira bulan kapan nih bisa kita lihat bersama-sama gitu?
1: Mungkin bulan depan kayaknya. Bulan depan.
0: Ini cepet-cepet banget ya.
1: Iya, cepet-cepet banget.
0: Berarti ini kalian udah kayak proses reading kah?
2: Masih ini tahap konfirmasi kalau ada lomba selanjutnya gitu.
1: Iya.
0: Berarti kalian kayak ya udah kita nyiapin dulu gitu ya karyanya.
1: Masih
0: apa?
1: Ada ini sih perkiraan tik, tapi belum reading. Perkiraan tiknya kayak di bulan ini sih. Jadi kayak bulan depan
2: akhir,
1: kita
2: akhir Agustus.
1: Iya, gitu. Akhir Agustus ini.
0: Berarti pokoknya menyiapkan karya terus gitu ya.
1: Iya,
0: ini kayak drafting karya gitu ya.
1: Iya, tidak pernah berhenti berkarya.
0: Nah, itu dia. Betul banget. Nah, ini mungkin terakhir ya, karena gak kerasa banget udah mau di jam 5 aja nih ya, barengan sama Temu Pro 2. Ini mungkin kalau misal kalian bisa merangkum nih perjalanan-perjalanan kalian selama proses sampai akhirnya di juara 3, yang bisa kalian share ke Temu Pro 2 apa nih?
1: Itu sih, kalau dari aku konsisten ya kak ya. Maksudnya ada keraguan yang dari awal, kayak misal emang nih kita dari awal kayak percaya nih bisa kita, cuman tiba-tiba di tengah-tengah kayak pasti questioning kan, kayak udah cukup belum sih gitu. Tapi kayak menurut aku jangan berhenti belajar, kayak lingkungan kita tuh serap sebanyak-banyaknya apa yang harus dilakukan gitu-gitu sih. Banyak banget pelajaran soalnya di lingkungan itu yang bisa diambil, POV-POV orang gitu sih.
0: Oke, jadi banyak banget belajar ya. Untuk Rani sendiri apakah mau ditambahkan mungkin?
2: Mungkin dari akunya itu ini sih kak, tanggung jawabnya. Karena kan di kuliah ini aku ini nggak melulu kuliah. Jadi kita bagi waktunya itu sama kegiatan di luar kuliah. Contohnya kita juga bergabung di organisasi
1: Ormawa gitu sih. Terus sama kita pernah ini sih, tiknya kayak sebelum kelas, habis kelas gitu.
0: Sangat produktif ya.
1: Karena ini kan ngejar ini deadline.
0: Itu tadi ya. Lo nggak ilham, jangan mepet-mepet ya mengerjakannya. Tapi mungkin itu cara dia juga kali ya untuk keep kayak keep the energy gitu. Jadi mungkin kalau misal kelamaan, mungkin dianya jadi males atau gimana gitu ya. Mungkin, ya mungkin itu salah satu cara dia untuk terus keep up the spirit mungkin ya. Kan
1: tapi
0: karena
1: jadi kita jadi keep up juga sih.
0: Jadi karena kayak terus dikejar juga, gitu.
1: Semangat aja sih.
0: Oke deh, itu dia Temu Pro 2 ya, obrolan kita barengan sama Rani Cahyaningtyas dan juga Syafira Anissa Azahra, mahasiswa Universitas Negeri Malang yang juga menjuari juara 3 Lomba Short Movie Bukit Tinggi International Counseling Conference 2026. Dan mungkin nanti ya bisa kita nantikan lagi lah karya-karya mereka berikutnya yang mungkin bisa datang lagi nanti ke Studio Pro 2 lagi gitu ya, Temu Pro 2
1: ketemu katanya lagi
0: ya, bisa banget bisa, atau mungkin penyiar lainnya gitu ya. Ini terima kasih banyak ya Rani dan juga Syafira yang udah sharing-sharing cerita-ceritanya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali.
0: Dan mungkin kalian habis ini udah mau ada agenda lain ya. Oke deh Temu Pro 2, kalau gitu Tania bakal masih menemani kamu ya di sore cerinya sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita mulai masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Taniyah ya di Sore Ceria kali ini Temen Pro 2. Dan kali ini aku juga bakalan memberikan informasi ya buat kamu yang hobi bernyanyi dan pastinya percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Dan pastinya ingin banget nih buat bakat kamu dikenal lagi lebih luas. Langsung aja Temen Pro 2 kamu bisa mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini gratis ya dan juga terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung di 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus ya Temen Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan. Sampai 30 Agustus aja dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow-follow Instagram di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id Temen Pro 2, dan juga di TikTok kita di @rrimalang dan di @bintangradio.id, dan juga di YouTube kita di subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan kamu semua untuk menuju tingkat nasional nih Temen Pro 2. Jadi daftar sekarang ya secara online langsung aja, atau kamu juga bisa datang langsung nih ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 pastinya. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa chat kita melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074. Dan ini dia ya Temen Pro 2 saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

8,9 teman pro 2 masih barengan sama Tania di sini ya di sore ceria yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman pro 2. Dan sebelumnya aku juga mau mengucapkan selamat beribadah untuk sholat maghrib ya bagi kamu semua teman pro 2 yang memang beribadah ya. Dan kali ini aku juga sekalian mau menyampaikan informasi nih bahwa ada Jennie ya dari grup K-pop Blackpink. Siapa sih yang gak tahu Jennie ya, yang ternyata dalam minggu ini akan merilis album mini di yang bertajuk Fallen Angel. Dan ini menurut pengumuman dari OA Entertainment, yaitu agensi yang memang menaungi Jennie ya teman pro 2. Dan menurut berita dari Yonhap pada hari ini, Jennie ini akan merilis album Fallen Angel secara digital pada hari Kamis tanggal 27 Agustus ya teman pro 2. Tinggal menghitung beberapa hari lagi ya, pukul 1 waktu Korea Selatan, sebelum merilis album fisiknya. Jadi album ini yang akan dirilis secara digital ini memuat lagu utamanya yaitu Fallen Angel serta lagu Less Than a Lover yang udah dirilis terlebih dahulu ya teman pro 2, dan juga ada lagu yang berjudul Heaven. Nah, sedangkan ini untuk versi album fisik dari album Fallen Angel ini sendiri yang akan dirilis kemudian, ini disertai ada 3 lagu tambahan, yaitu ada Sweet Tooth, ada Lock It Down, dan juga ada Face teman pro 2. Jadi yang digitalnya dikeluarin 3 dulu, habis itu di versi album fisiknya juga ditambahin 3 gitu ya teman pro 2. Jadi Jennie secara khusus ini juga memilih lagu-lagu itu untuk para penggemarnya nih teman pro 2. Jadi Jennie ini juga sangat senang gitu ya akhirnya lagu-lagu ini dirilis sebagai album baru dia, yaitu Fallen Angel. Dan Jennie ini juga berharap mereka semua, para-para fans bakalan bisa segera mendengarkannya. Dia aja excited gitu ya teman pro 2, apalagi kita gitu yang baru di-spill salah satu lagu Less Than a Lover yang memang langsung hits banget ya teman pro 2, Less Than a Lover ini sendiri. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-barengnya dari Less Than a Lover dari Jennie teman pro 2. Enjoy!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi kreatif musik Tomo Bro 2, dan kali ini akan hadir ya lagu dari Kila Lovia yang berjudul Hitam. Jadi memang ya Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik ini mempertemukan band metalcore yaitu Kila Lovia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar ini ternyata bisa bersatu gitu ya, tanpa saling menghapus identitas masing-masing teman Pro 2. Dan kolaborasi tersebut ini siap ya diwujudkan lewat perilisan video klip lagu yang berjudul Hitam ini melalui kanal YouTube Kila Lovia Official yang di sebenarnya ini kayaknya sudah di upload ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa nonton aja di YouTube sekarang teman Pro 2. Dan lagu yang berjudul Hitam ini milik Kila Lovia merupakan ciptaan Kila Lovia sendiri yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase teman Pro 2. Dan buat kamu ya yang udah penasaran gimana lagunya, langsung aja kita dengerin bareng-barengan lagu yang berjudul Hitam dari Kila Lovia ini. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Ya teman produk, kali ini ada informasi terakhir ya dari aku. Kalau ini ada Netflix yang menambah 4 aktor baru ya untuk serial live action One Piece season ketiga yang mengangkat kisah menuju Alabasta teman produk. Dan keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel dan juga Chaka nih teman produk. Dan ini ada Emilio Sakrayah ya yang dipercaya sebagai Koza, sementara ada Omid Aptahi yang akan memerankan Toto, dan juga ada Jamie Ward yang mendapat peran sebagai Pel, dan juga Nabil Khan yang akan tampil sebagai Chaka nih teman bro 2. Dan di season ketiga ini dia ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta ya, dan sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya pasti akan kembali lagi nih teman bro 2 ya. Jadi memang bajak laut Tobi Jerami yang akan semuanya kembali, yaitu ada Inyaki Godoy yang akan kembali sebagai Monkey D. Luffy, ada Maken Yu ya sebagai Zoro, sementara itu masih ada Emily sebagai Nami, dan ada Jacob Romero sebagai Usopp, dan masih ada Tas Skyler juga yang menjadi Sanji teman bro 2. Dan ini juga ada Charitra Chandran yang juga kembali sebagai Miss Wednesday ya, bersama Michaela Hoover sebagai Chopper, dan juga ada Joe Magnello, Lera Abova, dan juga Sandil Ramurti yang Ramamurti ya teman bro 2, ini masing-masing kembali memerankan Mr. Zero, Miss All Sunday, dan juga Nefertari Cobra nih teman bro 2. Dan season ketiga ini juga menghadirkan sejumlah pemain baru lainnya ya. Ada Cole Escola yang akan memerankan Bon Clay, ada Solo Maridonya yang bertugas sebagai Ace ya, dan juga ada Daisy Head sebagai Miss Double Finger, serta Audo ini sebagai Mr. One teman pro 2. Dan untuk cerita di season ketiga ini berlanjut lagi ya setelah kejadian di season sebelumnya, dan bawa Luffy bersama kru Topi Jeraminya ini menuju Alabasta, dan kerajaan tersebut ini terancam perang saudara ya akibat konflik yang diam-diam digerakkan oleh Sir Crocodile dan kelompok oleh Baroque Works ini teman bro 2. Dan ini juga ada Luffy dan juga kru Topi Jerami kemudian ini harus menghadapi berbagai macam pilihan sulit nih untuk membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya. Dan mereka ini juga akan berhadapan langsung ya dengan Crocodile, yaitu salah satu Shichibukai yang memiliki ambisi menguasai Alabasta. Dan ini juga ada Joe Trax dan juga Ian Stokes yang kembali dipercayai sebagai co-showrunner ya, dan juga penulis sekaligus produser eksekutif. Dan series ini juga dibuat melalui kerjasama Netflix dan juga Shueisha, serta diproduksi oleh Tomorrow Studios nih teman pro 2. Dan untuk produksi One Piece The Battle of Alabasta ini telah selesai ya di Cape Town, Afrika Selatan. Eiichiro Oda, Marty Adelstein, dan juga Becky Clements ini juga pastinya turut terlibat sebagai produser eksekutif bersama sejumlah nama lainnya. Nah ini masih belum tahu ya, tapi untuk One Piece yang season ketiga The Battle of Alabasta ini bakalan ada kapan, tapi biasanya sih kalau Netflix cepet banget ya teman bro 2 dan langsung full episode sampai tamat gitu ya. Itulah enaknya kita menonton series original Netflix, karena sekalinya dia muncul langsung full episode dari awal sampai akhir, jadi kita gak perlu nabung-nabung episode gitu ya teman-teman berdua, gak harus nunggu-nunggu per minggu, jadi bisa langsung kamu maraton gitu ya, langsung aja siapin nanti snack-snack buat kamu, buat nemenin kamu nonton One Piece The Battle of Alabasta teman-teman berdua. Nah itu dia ya informasi terakhir dari aku, karena gak kerasa banget udah mau di jam 7 aja, ini udah di menit ke-52 menuju ke-53. Dan yang artinya aku harus pamit undur diri dulu teman pro 2 dari ruang dengar kamu, tapi jangan kemana-mana karena di jam 7 malam seperti biasa bakalan kita gabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat. Bakalan ada siapa nanti ditunggu aja, makanya stay tune terus. Dan nanti di jaga malam juga bakalan ada Fakih ya teman pro 2 yang menemani kamu, dan pastinya nanti di jam 8 malam bakalan ada Indies Time. Dan tunggu aja ya siapa nanti yang bakalan jadi bintang tamu kita ya di Indies Time dan juga di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu, bye-bye. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan teman pro 2, dan selamat untuk besok ya teman pro 2, karena besok sudah libur.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2? Mau mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank Asik. You banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude juga ada lagi. Gitu kan? Naik gila. Asli.
0: Gue
2: nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Yeah. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
2: bener
0: kan?
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya. Aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi ya, gitu kan. Udah bener, banyak bener. Banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya. Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya, kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju, kayak
0: yes,
2: semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
2: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-mm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.

0: nggak gamon gitu ya,
1: nggak gamon, kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak, aduh, kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku. Gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tontonnya. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang ingin bertanya, mungkin juga relate gitu ada di situasi ini, kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur blues
1: ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Kayak gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, iya, ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Okay. Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak, oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Benar.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, benar, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia, Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu. Benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50, atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng nah, gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih saudara tiba-tiba begini.
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok kok gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak apa, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet lo.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banyak. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita musisi
0: malam tidur pagi nih rekaman nih, gas ayo
1: ya itulah. Prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini, oke jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, benar.
0: Kan?
1: Benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Kalian mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita terus waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Okay.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gies. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: banget. Sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pro2FM. Selamat malam Tanah Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Informasi pertama, turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2026 Pasuruan Super League kembali digelar sebagai tanda dimulainya event tahun dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo juga melakukan drawing atau pengundian tim kecamatan yang akan bertanding melalui fase grup. Drawing ini dilakukan di Auditorium MPU Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan pada hari Senin 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi menyampaikan turnamen Pasuruan Super League bukan sekedar pertandingan sepak bola untuk merebutkan juara, melainkan bagian dari upaya untuk membangun semangat sportivitas, mempererat persaudaraan antar kecamatan, serta menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet sepak bola muda. Dengan hasil drawing yang sudah dilakukan secara terbuka, Mas Rusdi juga berharap dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh peserta. Hadiah tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, di mana berkisar sekitar total, yakni total untuk hadiahnya di 250 juta rupiah per dua. Beralih ke informasi pendidikan, FEB Universitas Brawijaya meraih juara 1 kategori Safety Excellence dalam Giraf Award UB 2026. Penganugerahan diberikan atas pencapaian penerapan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L, termasuk fasilitas dari keselamatan dan prosedur tanggap darurat. Tim K3 FEB UB Dr. Hendy Subandi juga menyampaikan tantangan utama adalah aktivitas tinggi di gedung 12 lantai sehingga diperlukan fasilitas seperti apar, hidran, dan juga sprinkler otomatis. Penerapan K3L juga memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui, serta edukasi menghadapi gempa dan juga kebakaran. Dekan FEB UB Abdul Ghaffar juga menegaskan terprog 2 penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk membangun budaya keselamatan secara berkelanjutan di lingkungan kampus. Teman Pro 2, sekian berita informasi dalam paket berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Balang bersama saya Ainur Fakih.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, Tol Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu barengan Faki di sini setelah kita tadi jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta gitu ya, di Music Love Chat di mana tadi ada Gusti Raka dan juga presenter Edit Tol Pro 2. Kali ini kamu balik lagi ke 87,9 yang ada di Malang Tol Pro 2. Spesial banget di Jaga Malam kali ini Tol Pro 2, Faki nemenin kalian semuanya sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi yang menarik dan juga beberapa pilihan lagu juga aku udah siapkan buat kamu. Ini spesial gitu ya, seperti biasa di hari ini, hari Senin malam tahun Pro 2, pasti kedatangan sosok inspiratif yang selalu membuka pandangan kita terkait dengan dunia industri musik tahun Pro 2. Dan kali ini udah bergabung bersama kita tahun Pro 2. Aku juga gak paham gitu ya gimana cara mempresent mereka, dan jujur aku takut gitu ya, karena aku juga rada ada fobia dengan pertopengan gitu ya. Dan kali ini aku harus bertemu dengan 5 sosok laki-laki yang tanpa identitas dan mukanya tuh serem-serem banget gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita langsung kenalan aja tanpa dua. Ada Jester, halo, selamat malam Jester.
1: Halo.
0: Iya. Oke, kalau didengerin pakai suara tanpa dua, ini kayaknya para cowok-cowok yang bukan soft boy lagi gitu ya. Katanya anak zaman sekarang tuh apa sih? Bukan playboy zaman sekarang. Apa sih namanya? Apa ayo? Aku lupa, langsung ngeblank gitu ya.
2: Kata siapa kita semua cowok?
0: Oh iya, Mas. Masa dengan suara kayak gini masih aja ini gitu ya. Nah, ini Jester unik banget gitu ya. Dan aku gak bisa nge-present satu-satu gitu, karena ini mungkin nanti juga kalian yang akan membahas kenapa gak bisa di-present dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih, secara umum sebenarnya Jester seperti apa sih untuk pendengar Pro 2 yang mungkin baru mengetahui atau baru mendengarkan kata istilah Jester di band ini gitu.
2: Maksudnya dari nama Jester?
0: Dari secara umum dulu nih, band apa gitu, apa grup grup band apa atau grup boy apa gitu.
2: Jadi Jester ini band ya. Ya, kita band aliran apa sih, kita rock and roll lah kalau secara musik. Musik ya, ada rock and roll, ada sedikit pop ya. Terus ini band gabungan antara beberapa anak Malang dan beberapa anak dari Jakarta gitu.
0: Oke, jadi
3: anak Malang yang udah lama di Jakarta juga. Ya.
0: Oke, jadi sebenarnya ada beberapa, tapi domisilinya di Jakarta gitu.
2: Jakarta. Ya, sebagian di sini, sebagian di Jakarta.
0: Oke, dua gitu, langsung dua ini ya, dua kota gitu ya. Yeah. Jadi kalau ada kata anak Malang tuh kalau ada tanggapan biar enak gitu ya, di Jakarta yang di Jakarta, di Malang, di Malang. Oke, nah ini cukup unik gitu ya. Jester ini mengusung konsep yang secret banget gitu kan, yang benar-benar kayak menjaga sebuah identitas. Ini kenapa nih Mas, awal mulanya harus menggunakan topeng, dan topengnya tuh lumayan serem gitu.
2: Kalau aku pribadi ya, kalau aku sih karena gak pede aja memuka.
0: Oh gitu.
2: Ya. Kalau mereka punya alasan sendiri-sendiri, gak pede aja memuka.
3: Tapi kalau aku anu, terlalu ganteng mungkin.
0: Oh, aku tahu ini pasti orang Malang nih. Yang ini pasti orang Malang. Soalnya ada anunya.
2: Gak tau kalau yang lain alasannya sendiri-sendiri.
0: Oh, kalau yang Mas yang dari Malang tadi, karena terlalu ganteng takut banyak yang fans ya. Akhirnya kalau kalian manggung rusuh. Nah, karena
3: dan menghilangkan star syndrome.
0: Asik. Gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya. Karena anak zaman sekarang viral dikit star syndrome, Mas.
3: Kalau yang lain ganteng dikit star syndrome.
0: Oh iya, itu benar gitu ya.
2: Ini tidur ya?
0: Enggak. Ini bisa ngomong yang ini, Mas.
2: Bisa.
0: Oke. Kenapa Mas milih pakai topeng, Mas? Kayaknya dia bayarannya paling mahal. Sekali ngomong itu dihitung gitu ya.
2: Ini Mister Set nih,
4: lebih bebas aja sih.
0: Oh, lebih bebas berkreasi gitu ya kalau pakai topeng gitu ya. Oke. Kalau Mas yang nangis darah? Oh.
2: Bukan lebaran banget.
0: ini salah topeng atau gimana nih? Ini salah topeng atau gimana? Ini perannya bisa ganti-ganti atau gimana nih?
5: Kalau saya kebetulan ada galbay ya, jadi
0: oh ini dikejar OJK,
3: dikejar debt collector,
0: dikejar ini matalang dia. Kalau ini gak bisa ditanya gitu ya. Aku gak paham dia lebih ke sariawan atau memang dibungkam gitu ya. Tapi dia udah ada logo X-nya gitu, Tahun Pro 2 di topengnya gitu. Kalau dari J-Star sendiri gitu, Tahun Pro 2 ini merupakan salah satu grup band gitu ya. Dari sebenarnya dari Jakarta, cuman ada beberapa juga personil yang dari Malang, asli Malang juga Tahun Pro 2. Anak Akamsi nih ya gitu ya. Tadi juga aku sempat gitu ya Mas ya, baca-baca press release-nya gitu kan. Tiap tiap orang itu mempunyai karakter sendiri dari topeng-topengnya. Apakah memang terkonsep atau ya udah deh ini adanya topeng ini, ya udah kita pakai aja atau gimana nih Mas? Kan bahkan kan ada satu topeng yang benar-benar enggak bisa nyala nih ya.
2: Di off terus
0: gitu. Iya, di off terus gitu ya.
2: Terkonsep sih sebenarnya semua. Awalnya tuh cuman si aku kan di sini sebagai si badut ya.
0: Iya.
2: Terus yang empat ini mewakili emosi orang.
0: Oke.
2: Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang happy, ada yang diem gitu. Mungkin nanti kalau kita ada personil lain, mungkin ada topeng yang lain lagi kita bikin.
3: Yang crazy mungkin.
2: Crazy.
0: Oke, okay. Orang have, kalau zaman Gen Z bilangnya orang have.
2: Orang have,
0: orang have gitu ya. Terus kalau biasanya kan ini unik banget gitu kan. Kalau band-band yang baru atau bahkan yang udah lama ini sibuk banget nih mengeluarkan identitas dari setiap personil. Okay. Mungkin kalau tadi bilangnya ya udah karena enggak pede karena gini. Tapi kalau dari ininya sendiri gitu, apa ada makna tersendiri kenapa harus menutup identitas menggunakan karakter yang cukup unik gitu ya, Mas?
2: Ya balik lagi ke tadi sih, kalau kita masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Kalau aku tadi balik ke yang tadi karena aku pede aja orangnya.
0: Oh, jadi ini bukan dari manajemennya yang harus melakukan hal seperti ini gitu ya.
2: Kita janjian aja udah kita mau bikin band nih tapi topengan semua. Oh, aku mau. Cocok katanya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, ya boleh deh kalau gitu gitu.
0: Oke, oke.
2: Gitu awalnya sebenarnya.
0: Tapi kalau dari tiap-tiap personil ini sebelumnya apakah memang juga ada anak bandnya juga sebelumnya masa gabung di grup-grup band yang lain?
3: Banyak. Ada Bon Jovi.
0: Wah,
3: Guns N' Roses.
2: Mungkin itu salah satu juga ya alasannya. Ada kita tergabung di beberapa band lain sebenarnya.
0: Oke, okay. Sebelumnya gitu ya. Terus akhirnya kenapa menemukan satu persatu akhirnya bisa jadi satu nih Mas? Dari mana nih menemukan satu persatu personil yang akhirnya satu visi untuk menutup identitas masing-masing gitu?
2: Awalnya sih balik ke sama kayak yang lain ya. Awalnya sih dari satu tongkrongan kita.
0: Oke.
2: Okay. Satu circle.
0: Asik, circle bos gitu ya.
2: Terus ya kebetulan mereka semua tadinya punya band masing-masing nih. Terus kita ketemu di circle itu, akhirnya terbentuk lah ini J-Star ini gitu.
0: Oke, okay, sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Dan kenapa harus namanya J-Star, Mas?
2: J-Star itu kan kalau di apa namanya ya? Kalau di kerajaan itu dia tuh seperti badut ya.
0: Oke.
2: Okay. Tugasnya dia itulah menghibur royalty keluarga kerajaan. Tapi dia itu punya hak untuk merosting juga. Dikasih hak sama kerajaan itu untuk merosting. Jadi mengkritik pemerintah lah gitu. Nah, J-Star itu sebenarnya dari karya-karyanya juga ada karya-karya yang ikut apa ya? Ngeritik lah ini pemerintah.
0: Oke. Okay. Jadi tujuannya J-Star juga ada sedikit mengkritik gitu ya. Cara mengkritik dengan cara seni gitu ya Mas ya. Oke. Jadi cara yang elegan untuk mengkritik sebuah pemerintah gitu ya Mas ya. Oke, ini cakep banget sih Tahun Pro 2. Ya kan kebebasan kita untuk bersuara kan sebenarnya banyak cara gitu ya Mas. Salah satunya dari J-Star sendiri adalah dengan cara musikalitasnya yang sangat tinggi gitu. Tapi ada rencana enggak sih mungkin beberapa tahun yang akan datang membuka topengnya? Belum. Oh, dia langsung gas, langsung geleng-geleng Mas. Karena dia yang paling tampan, paling takut gitu ya Mas ya.
3: Tampan, cewek paling banyak gitu.
0: Widih, ngeri kali Pak. Oke.
2: Nagi utang
0: gitu ya.
3: Si paling elun.
0: Oke. Tapi ini cukup unik gitu ya Mas. Ini ada satu karakter yang sangat apa ya Mas? Sangat menyita kita sebagai pendengar gitu. Dimana biasanya kalau dari grup band itu nyanyi, tiba-tiba ada satu orang yang harus dibungkam. Ini konsepnya seperti apa Mas? Apa ini juga bentuk kritikan atau seperti apa Mas?
2: Dia sebenarnya di antara kita berlima ini dia yang paling rahasia.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh?
2: Serius ya? Soalnya apa ya, dia ini kan drummer ya.
0: Oke.
2: Kalau dia masalah izin, izin keluarga.
0: Oh.
3: Simpel kan.
0: Oke. Aku
2: izin dia
0: perizinan. Oke. Okay. Jadi sebenarnya keluarganya juga belum tahu Mas kalau dia gabung ke J-Star. Intel Anda ya. Intel pun sungkem sama dia mas. Kalau Intel kan keluarganya masih ada yang tahu gitu ya. Kalau ini udah benar-benar nggak tahu gitu ya. Tapi ini anak lagi. Tapi masnya yang ini pede nggak, orangnya pedean atau memang benar-benar dia diem aja keseharian kalau di tongkrongan mas?
2: Kita takut juga, jadi sekali ngomong nyelekit orang.
0: Tipe-tipe orang yang diem tiba-tiba sekali memberikan ini komentar langsung ke hati gitu ya mas ya.
5: Boleh diminum ya mas ya?
0: Boleh, silakan diminum aja. Tapi kalau ini dalam rangka apa mas ke Malang mas, selain promo-promo lagu yang lagi di platform?
2: Kalau yang sekarang ini emang sengaja kita datang ke Festival Malang Boys ini.
0: Oke, yang acara kemarin gitu ya. Gimana perasaannya mas bisa datang di Malang?
2: Seneng banget okay. Sih asik ya animonya untuk musik tuh di Malang tuh
0: Oke. Karena banyak mahasiswa juga gitu ya pecinta musik, mungkin dia juga lagi suntuk kutip kuliah, butuh festival-festival musik gitu. Dan tahun Pro 2 ternyata ini juga ada satu single gitu ya mas yang lagi mereka promosikan untuk kita semuanya, namanya Jimbo Gokil tahun Pro 2. Dan termasuk juga nanti kita akan membahas apa sih sebenarnya Jimbo Gokil. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. So pasti kamu jalan kemana-mana barengan Faki sama dengan Jester di sini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Tahun Pro 2 kamu masih barengan kita di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu. Dan juga di malam hari ini Tahun Pro 2 aku juga menginformasikan gitu ya, buat kamu yang punya suara bagus dan tampil percaya diri tampil di depan banyak orang gitu ya Tahun Pro 2. Dan usia kamu masih di usia 16-25 tahun yang terhitung di tanggal 28 Oktober 2026. Ini kayaknya kamu harus ikutan audisi bintang radio RRI.id di mana pendaftarannya gratis Tahun Pro 2. Dan pendaftarannya berlangsung sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Untuk pilihan lagu dan juga syaratnya bisa langsung cek aja di bintangradio.rri.id gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja di Instagram kita di @bintangradio.id dan juga di @rrimlg2. Saatnya kamu membuktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftaran langsung aja ke RRI Malang di Jalan Jadi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut langsung ke WA kita di 081 3x4x674 081 3x4x674 Tahun Pro 2 masih dengan Jester gitu ya. Ini ada sebuah single gitu yang sangat menggelitik sekali gitu, namanya Jimbo Gokil. Ini kalau bisa diceritakan Mas, Jimbo Gokil ini apa sih Mas?
1: Jimbo Gokil, kalau inspirasi awalnya itu sebenarnya gara-gara ngeliat adalah pejabat ya, cuma aku nggak bisa sebutin. Inspirasinya dari dia tuh, oh ini orang gila juga nih karena banyak melakukan hal-hal blunder yang kita nggak sangka-sangka gitu loh.
0: Oke.

0: akhirnya jadilah lagu itu.
1: Oke.
0: Sebagai bentuk protes saja kita sebenarnya.
1: Oke. Kritik sosial gitu ya Mas ya. Oke. Sebenarnya kalau dari proses writing dari songnya ini sebenarnya dilakukan bersama-sama atau ada yang bantu nulusin Mas atau dari grup ini sendiri gitu?
0: Ada, kalau kalau sementara ini kebanyakan masih dari aku dulu yang nulis, mereka okay. bantu aransemennya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku bawa materi. Mm-hmm. Terus mereka dengerin ini aku mainin depan mereka kan. Ah, oke nih asik nih. Tahu-tahu mereka udah punya plan sendiri aja di kepalanya masing-masing. Oh, aku mau ngisi gini gitu.
1: Oke, okay, jadi ada tugasnya masing-masing yeah. gitu ya Mas ya. Tapi kalau dari proses penulisan sampai akhirnya dari akhirnya menjadi sebuah karya gitu, yang paling sulit menurut Masnya ini di titik mana Mas?
0: Kalau band itu kan sebenarnya. Kalau kita sama merasa dengan circle yang pas gitu ya, dari awal kita udah ngerasa circle yang pas, apa aja yang keluar dari pikiran mereka itu kita asik-asik aja gitu.
1: Oke, okay. Gak ada perdebatan akhirnya.
0: Gak ada perdebatan gitu, ya. Gitu. Dari awal emang sudah pas gitu orang-orangnya, udah terbiasa gitu. Sejauh ini sih kita gak ngalamin kesulitan apa-apa ya.
1: Oke, okay. Jadi aman-aman gitu
0: aman-aman
1: ya
0: aja.
1: Karena memang satu visi aja gitu ya. Kan orientasinya sebenarnya hanya untuk bersenang-senang dan juga mengkritik sosial gitu. Tidak ada orientasi yang lain gitu ya, ya Mas ya. Tapi kalau dari sebelum Jimbo ini, apa ada lagu-lagu sebelumnya atau single-single yang udah up gitu Mas?
0: Jimbo ini sebenarnya salah satu lagu yang pertama mau kita angkat dari EP. Kita ada EP di Spotify udah keluar, ada 5 lagu di situ.
1: Oke.
0: Nah, Jimbo ini yang pertama mau kita angkat dulu lah.
1: Gitu. Oke, okay, jadi yang sisanya masih nunggu gitu ya Mas?
0: Ada satu rencana emang kita balik dari Malang mau bikin video klipnya untuk single kedua. Gitu
1: oke.
0: Okay. Dari situ nanti baru kita push lagi untuk lagu yang keduanya.
1: Oke, okay, jadi
0: tapi semuanya udah ini udah online semuanya di Spotify.
1: Di semua platform musik gitu ya. Oke, okay. Tapi sebenarnya apa ya Mas? Ya, aku melihat ini Jimbo itu liriknya sangat unik tadi aku lihat-lihat dari press release. Apakah itu memang keresahan pribadi atau juga ada bisikan-bisikan dari masyarakat yang juga Mas gini kayaknya aku gini. Apakah ada kalau bahasa Malang itu sambat gitu ya Mas? Apakah Mas juga mendengar sambatan-sambatan di orang-orang sekitar Mas? Gitu?
0: Iya lah, keresahan yang jelas keresahan pribadi ngelihat perkembangan yang ada sekarang ya. Sama juga banyak kalau kita lagi nongkrong gitu sama teman-teman pasti pembahasannya gak jauh dari situ-situ juga gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Makanya sedikit banyaknya itu jadi pengaruh juga ke kita untuk nulis gitu ya. Untuk bercerita gitu loh. Ya itu sih proses awalnya kita jadi musik ini, jadi karya gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari Jester sendiri lebih lega menuangkan semua isi pikiran, kritikan dalam sebuah lagu. Apakah juga Mas juga merasa kayaknya enjoy banget nih ketika kita mengkritik dengan hal seperti ini gitu?
0: Oh iya. Banyakan seniman juga gitu sih. Mereka dengan line seninya masing-masing gitu ya. Kalau bisa menyampaikan sesuatu keluh kesah, apalagi tentang yang masif ya, tentang negara atau apa itu kayaknya puas banget lah kalau kita bisa kayak gitu tuh.
1: Iya, iya. Karena mungkin itu salah satu hal yang mungkin bisa didengar gitu ya Mas ya. Karena memang karya itu kan gak akan pernah ada matinya gitu Mas. Yeah. Apalagi ada di platform musik online juga pun bisa didengarkan kapan saja. Barangkali yang mendengarkan juga langsung insaf gitu. Oh iya, aku besok gak jadi Jimbo.
0: Mudah-mudahan.
1: Kan siapa tahu Mas, inspirasi dari Jester gitu ya. Tapi sebenarnya ini kan mengkritik gitu ya Mas, sesuai dengan keresahan hati gitu ya. Pada saat nulis ada juga rasa kesalnya gitu kan terhadap
0: ada,
1: yang dikritik
0: jelas,
1: gitu.
0: Ada jelas ada. Kalau kita nggak nahan-nahan mungkin kata-katanya kotor semua mungkin ya. Yeah. Gitu. Cuma kita masih nahan lah. Yeah. Masih dari dalam platform seni yang masih santun lah.
1: Iya iya
0: iya. Ya mau nambahin?
1: Ya kayak yang lain ini karena AC gitu ya Mas. Oh lagi pilek gitu ya kan dari suhu panas tiba-tiba ke dingin gitu ya. Oke okay, gitu ya. Tapi aku bacanya juga ini sangat sopan gitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa didengerin dan juga kalau di beberapa platform musik kan ada juga aturannya gitu ya Mas. Kata-kata yang keluar seperti di radio dan juga lainnya gitu. Dan mungkin ini juga kritikan yang sopan sehingga juga ini seperti kayak halnya mencontohkan ke generasi muda ya Mas ya. Ketika mengkritik pun juga harus dengan kata-kata yang sopan gitu ya. Yang beradab juga gitu kan. Termasuk Jester pun meskipun tampangnya ini menakutkan, tapi kata-katanya ini sopan-sopan tahun 2.
0: Nyelakit nggak harus kasar kok.
1: Iya, nah, itu dia. Nyelakit nggak harus kasar gitu ya. Tapi unik gitu. Siapa perut buncit itu dalam Jimbo? langsung tuh pijuran gitu ya. Enggak, tapi enggak, maksudnya modelnya, modelnya waktu itu apakah salah satu dari mereka gitu kan?
2: Enggak.
0: Oh, yang
2: jadi
1: talent, yang jadi Jimbonya gitu ya, sama si ceweknya itu.
0: Ada talentnya itu.
1: Ada talent khusus ya. Semoga dia enggak tertekan gitu ya dari bacok ini.
0: Kan di video klipnya ditopengin juga dia.
1: Iya, ditopengin. Tapi topengnya kecil, enggak sebesar punya Jester gitu ya. Sama si ceweknya juga ditopengin gitu ya. Tapi kalau dari EP yang selanjutnya gitu kan ada 4 lagu masih yang belum keluar gitu. Masih ada 4 lagu single yang masih belum di publish gitu ya. Apa juga itu kritikan sosial apa justru ada warna musik yang lainnya di lirik-liriknya, Mas?
0: Ada warna musik lain, biasalah ada yang tentang asmara juga, cinta tetap ada. Ada tentang kekecewaan juga ada di situ. Ada juga yang menggambarkan ada satu lagu yang tim song kita. Jadi lagu itu menggambarkan kita sebagai Jester gitu di lagu itu.
1: Biasanya terakhir gitu ya, Mas ya. Oke, oke.
2: Badut ya.
1: Judulnya si Badut. Oh, boleh di spill udah gitu. Oh, oke.
2: Udah ada di anak platform.
1: Udah ada di platform. Nah, ini cukup unik gitu ya, dari 5 single itu kenapa memilih Jimbo duluan nih yang harus dipromoin, yang harus bener-bener di
2: pas momen.
1: Waduh. Aku nih diem.
0: Kebetulan ini si Matt ini yang kemarin bilang ini momennya paling pas nih sekarang nih si Jimbo katanya, kita dorong duluan dah kita keluar gitu.
1: Karena mungkin situasi politik juga lagi memanas juga gitu ya, Mas ya. Oke, karena percintaan mungkin masih belum up nih ya. Jadi generasi galau masih belum ini juga gitu ya. Makanya belum dapat momennya gitu ya. Momennya biasanya pas mau lebaran karena punya pengeluaran akhirnya banyak yang retak gitu ya, Mas ya.
0: Tapi sih kemarin di festival Malam Boys kita bawain 4 lagu. Alhamdulillah lumayan ya, banyak
1: yang suka gitu ya.
2: Banyak nyanyi juga.
0: Ternyata ada yang beberapa yang udah tahu juga gitu.
1: Expect enggak, Mas, maksudnya bisa sampai ke Malang gitu. Maksudnya lagunya bisa didengerin sama warga-warga Malang dan mereka bisa sing along juga ketika kalian tampil gitu di festival itu.
0: Enggak expect sih tadinya. Kita enggak expect tadi. Kita juga waktu itu kok ada yang nyanyi juga ya. Memang enggak banyak, tapi kok ada orang yang ngikutin. Mulutnya tuh ngikutin lagi kita tahu gitu. Ada yang tahu enggak? Oke.
1: Dari hati yang sangat baja itu sedikit ini enggak, Mas? Tersentuh enggak, Mas?
0: Iya dong.
1: Apalagi itu ya, Mas ya. Apalagi kan agak gampang gitu kan bisa dinikmati oleh semua orang. Apalagi kan Jester ini katanya tadi juga masih setahun umurnya untuk yang Jesternya ya, bukan untuk karya-karya dari mereka yang produk. Karena memang mereka sebelumnya tergabung di grup band masing-masing gitu ya. Mas, kenapa nih akhirnya bisa mengumpulkan mereka? Kenapa enggak kenapa gimana ya? Apakah juga mereka udah vakum dari bandnya masing-masing, akhirnya Mas yang mengumpulkan ini semuanya?
2: Ya vakum. Kebanyakan sih vakum sih, Mas.
0: Kalau aku sih
2: ada yang jadi CEO.
1: Wah, ini bener real CEO menyamar gitu. Udah pakai topeng lagi gitu.
0: Ada beberapa yang udah vakum, ada yang masih aktif di sini. Cuman ya balik lagi tadi karena kita teman lama ya dulunya. Kita tahu bagaimana secara personality, secara skill kita udah tahu dari dulu. Jadi ya waktu kita kumpul-kumpul ya jadi begitu aja.
1: Oke, sebenarnya let it flow, nggak ada hal yang harus dipikirkan berat gitu ya, Mas. Udah kayak ayo kita buat ya, gitu ya, Mas. Nggak di apa, nggak dikonsepin yang begitu matang dan akhirnya terlalu lama gitu ya, Mas. Jadi jalan aja nih ya.
0: Jalan aja. Lebih ke personality sih.
1: Iya. Oke.
0: Personality orang-orangnya emang udah asik dari sononya dari waktu kita kumpul gitu.
1: Karena menciptakan suatu grup itu juga tergantung dari kenyamanan kitanya juga ya, Mas. Kumpul sama orang-orang itu sendiri gitu ya. Tapi kalau dari Jimbo sendiri proses penulisannya ini cukup lama atau cepat banget, Mas?
0: Jimbo ini kebetulan ini lagu, kalau aku ini lagu lama sebenarnya buat aku. Cuman aku produksi ulang, terus aku serahin ke teman-teman. Mereka, oh ini bisa nih, temen, ada sumbangan-sumbangan ganti lirik lah dari teman-teman ini gitu loh. Ini kayaknya bisa nih pas untuk zaman sekarang, suasana politik kayak begini, ini masuk nih kata-kata ini, anak-anak ikut nyumbang lah di situ. Jadi sebenarnya karya lama ya, Mas ya?
2: Karya lama.
0: Yang kita remake lagi.
1: Sebelumnya apakah memang Jester atau independen, Masnya aja nulis gitu?
0: Di band lama.
1: Oke, iya, Mas. Oh, ini di band lama, akhirnya di remake kembali gitu. Di
0: band temennya dia. Band lama.
1: Emang sekarang udah gak temenan, Mas? Di band lama. Oke, gitu. Tapi kalau dari proses pembuatan gitu ya, dari awal hingga akhirnya buat tadi juga di platform YouTube juga ada video musiknya, bahkan ada lirik musiknya sendiri gitu. Ini susah nggak sih mas? Maksudnya kayak benar-benar udah terkonsep banget gitu ya tadi. Tak aku kira tuh cuman kayak yaudah gitu ngeluarin single buat platform musik untuk MV-nya tuh ya udah belakangan ternyata udah siap semua
0: udah
1: gitu.
0: Siap semua.
1: Oke, okay. Semuanya juga empat-empatnya udah siap apa masih on progress mas?
2: Ini kita pulang ke Mangkarep yang kedua ya?
0: Yang kedua.
1: Pulang ke Jakarta kedua. Gitu ya?
0: Itu kebetulan sutradaranya ada di situ, dia udah nantangin terus kapan nih?
1: Waduh, gitu, kapan nih? Kayaknya mau di ini banget gitu ya mas ya, mau digarap. Kalau boleh ada bocoran single keduanya bertemakan tentang apa mas?
0: Kedua kita dia terluka.
2: Dia terluka.
1: Oke, okay, tentang cintaan gitu ya?
0: Bukan. Mungkin orang dengarnya kayak soal percintaan ya. Padahal ini kisahnya teman sebenarnya. Oh, okay. Kekecewaan dia akan dunianya dululah gitu loh.
1: Oke, oke, oke.
0: Sebenarnya cuman kalau didengar secara sekilas kayaknya mungkin orang ngiranya ini lagu cinta.
1: Gitu. Oke, okay. Tapi sebenarnya dari keresahan hati gitu ya. Memang sih ya Mas kalau musisi itu ya kalau seniman semuanya bisa jadi karya gitu. Bahkan cerita orang bisa diabadikan gitu dalam secantik gitu ya. Kalau dari inspirasi-inspirasi lain juga apakah dari sekitar atau juga ada gak sih mas dari 5 lagu itu bener-bener kayak bukan menyakitkan ya, lebih kayak ini deep banget nih saat nulis gitu mas.
0: Dia terluka ini ya,
2: terluka.
0: Ya. Yang single kedua yang mau kita bikin
1: keluarin gitu
0: ya. itu yang deep lah menurut kita.
1: Kenapa mas bisa sedip itu mas? Apakah ikut emosionalnya mas juga?
0: Emosional saya ngelihat teman saya ini, gitu ya. Karena saya dekat banget sama teman saya ini, terus saya ngelihat cerita dia di masa lalu, ngelihat kenyataannya dia di masa lalu kayak gimana itu, ya. Rasanya deep juga buat saya gitu. Saya jadi ikut ngerasain apa yang dia rasain gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya yang ada lagi satu lagi si Badut itu. Kalau si Badut itu lebih menceritakan bandnya kan. Itu kayak menggambarkan kita nih ngehibur tuh orang terus. Tapi waktu kita butuh dihibur, siapa sih yang mau ngehibur kita?
1: Itu dia mas, terkadang kita tuh jadi badut di tongkrongan terus gitu ya mas ya. Ketika pulang sedih banget gitu ya, gak ada yang nanya, are you okay gitu atau gimana.
0: Gak ada tuh yang nanya
1: begini. Gak ada gitu, yang ada kita, lu kenapa?
0: Kita gitu. Mulu sama orang-orang, gak ada yang mikirin kita.
1: Lah makanya, orang-orang kadang curhat ke kita, siapa yang dengerin curhat kita gitu
2: ya. Kecelahan doang.
1: sekali curhat lah, emang lu bisa sedih gitu. Nah, kita kan juga manusia. Kenapa tuh mas dia?
0: Yang paling sedih di sini
1: kayaknya. Oh, makanya topengnya paling beda gitu ya.
3: Kalau saya biasa saya ungkapin di story WA.
1: Oh ini.
3: Aku sedih malam ini.
1: Asik. Itu lebih mancing orang sih mas untuk nge-react story-nya mas gitu ya.
3: Emang liatnya begitu
1: sih. Oke.
0: Yang minta ditanya itu.
3: Padahal curhat ya kan.
1: Lah kenapa lubang gitu ya.
3: Tapi itu kayaknya yang nanya cowok ya.
1: Oh iya. Itu bahaya banget gitu. Mungkin menanyakan lu nape bang. Nah daripada ini kayak pos ronda deh gitu ya. Mungkin gitu gitu ya. Tapi kalau dari kita kembali ke lagu si Jimbo Gokil ini mas, kenapa lagunya ada gokilnya Jimbo Gokil gitu, padahal ini kan kritik sosial gitu mas. Kenapa nggak harta atau apa yang bener-bener kayak mengkritik banget, kenapa harus ada kata-kata yang lebih humor gitu mas?
0: Nggak tahu ya, cuman akhir-akhir ini ngelihat orang-orang di atas sana tuh pada gokil semuanya.
1: Iya gitu ya mas ya. Oke okay. Ya, mungkin mereka lagi selera humornya juga lagi tinggi gitu ya mas ya.
0: Oh, lucu banget dah.
2: Lama sebenarnya tuh.
1: Okay,
0: wow. Drama lucu sebenarnya.
1: Iya, mungkin itu juga yang menginspirasi akhirnya lagu-lagunya juga lucu gitu ya mas. Tapi kalau kita berbicara tentang inspirasi gitu ya mas, apakah juga di Jester ini ada gak sih kiblat band lain, apakah inter ataupun yang di Indonya sendiri, atau juga ada kayak sosok musisi yang benar-benar menginspirasi sekali buat personal mas atau dari Jester sendiri gitu.
0: Kalau
2: personal
0: ini sih beda-beda deh. Kalau lu seperti
1: siapa? Ali Tahir katanya mas.
3: Iya. Kalau saya
2: itu
3: sebenarnya ya itu gaul di ada namanya boyband gaul.
1: Gaul iya. Dangdut itu kan. Kenapa ini cukup unik gitu ya, dari dangdut tiba-tiba masuk ke band rock and roll mas. Kenapa enggak ikut akademi atau KDI ini mas?
3: Komposisinya bagus sih.
1: Oke. Oke. Gaul itu dulu gaul banget di masanya ya mas ya.
3: Kan ini preferensi pribadi.
1: Oh iya, enggak ada yang salah dalam preferensi pribadi gitu ya. Oke, selanjutnya mas bertopeng Badut.
0: Kalau aku ini ngefans sama band-band lama sebenarnya.
1: Iya.
0: kayak plastik band yang okay. zaman dulu yang sekarang udah nggak ada lagi kayak musik-musik kayak gitu kan. Kalau band luarnya apa ya, sama tetap kayaknya karena gue orang lama tadi ya, senangnya kayak The Doors
4: okay.
0: kayak
4: gitu. Ya lama banget itu mas.
0: Radiohead.
1: Karena memang mungkin band-band lama juga pun hampir sama gitu ya, mengkritiknya juga ada prosedurnya juga, terus kayak membuat liriknya kan gak ngasal gitu mas ya, penuh dengan kayak pemerhatian juga gitu. Kalau dari mas Berhelm,
2: kalau dari aku sendiri sih apa ya, lebih-lebih kalau band luar ya Radiohead, Muse gitu kan, BTS gitu ya.
1: Widih,
0: asik
1: banget itu,
0: Army banget ya.
1: Army berarti kemarin nonton tuh yang di Jakarta.
2: War tiket
1: dijual lagi sepertinya sih mas. Sepertinya dijual lagi lebih ke baklar gitu ya. Kalau masnya,
3: kalau aku sendiri sih lebih ke punk mas.
1: Widih, udah kelihatan sih mas dari ini.
3: Lebih ke punk, awalnya lebih suka ke punk sih. Mak ya, karena masih ada punk-punknya gitu kan. Enggaknya aku mau.
1: Oke, jadi masih ada rock and roll and punk-nya. Ya udah enggak apa-apa nih, gabung aja gasin gitu. Tapi kalau dari tugas satu-satu nih Mas, bisa diceritain enggak sih ini fungsinya jadi apa? Ini kan drummer nih yang tadi yang dari spill. Kalau dari berempat ini siapa yang vokalis, siapa yang ini, Mas?
0: Kenalin dulu. Kamu siapa?
1: Kamu siapa?
3: Iya, saya di sini kan namanya si Set ya. Sesuai dengan
1: Ini ada nama ininya juga. Ya udah kalau gitu kenalan bersama dengan topengnya karena tadi kan di press release-nya nggak mau disebutin gitu, jadi makanya aku panggilnya masnya aja. Oke, mas Siset ya, Siset ya.
3: Siset, saya
1: Siset. Siset, Siset. Sedih.
3: Saya di sini megang gitar.
1: Oke, tak kira megang utang mas.
3: Waduh.
1: Karena Siset gitu kan.
3: Set karena nggak kepegang gitu.
1: Oke, selanjutnya Siset, selanjutnya.
0: Aku menamakan diri aku si Badut.
1: Oke, si Badut benar ya tadi ya. Oke, si Badut ini sebenarnya main apa? Vokalis. Oke, selanjutnya?
2: Aku si Matt di gitar.
1: Oke, si Matt di gitar. Selanjutnya?
3: Si Smell di bass.
1: Oh, ini paling ceria nih, Smile.
2: Biasanya ceria, berhubung batuk ya.
1: Enggak, dia cuma kalah sama angin malang aja sih ya. Cerianya dia kalah dengan angin masuk malang gitu. Dia. Aku pengen nanya, tolong Mas jawabin ya. Dia udah izin sama keluarganya belum?
3: Belum. Dia kesini pamitnya lembur
1: loh. Oh, lembur ya, seminggu lembur. Gitu ya. Jadi keluarganya udah khawatir, takut dibuang ke Kamboja gitu ya. Oke, ini lembur nggak selesai-selesai ya. Gitu kan. Oke, kalau andai-andai gitu ya mas, kita berandai-andai dulu nih ya. Kan tadi udah di festival musiknya ada di Malang gitu kan. Kalau andai-andai lagi, ada nggak sih satu panggung yang benar-benar pengen banget gitu? Festival di Indo lah.
0: Ya banyak lah.
1: Yang paling banget gitu.
2: Sinkro Sapora.
0: Sama Jester ya. Sama Jester yang pengen main di Sinkro lagi, di Sapora lagi.
1: Oh, kemarin sempat.
0: Enggak, bukan. Sama Jester belum pernah.
1: Oke. Di ini kalau di Sinkronize itu pengen duetnya sama siapa? Pengen kan Sinkronize itu lebih ke mixing ini kayak Mas ya. Yeah. Mixing ini ya genre gitu ya, Mas.
0: Sama
2: Anisabahar
1: kita. Bahar, tiba-tiba Anissa Bahar gitu.
2: Lagi rame kemarin.
1: Oh iya lagi rame gitu ya mas. Tapi kan yang lagi rame yang di Jawa Timur ya mas. Oke, tapi lucu gitu kayaknya rock and roll sama dangdut digabungin gitu ya. Kalau dulu tuh kan ada si banyak gitu ya. Ada Iis Dahlia sama siapa, Dewa Persik sama siapa. Ini milihnya yang Anissa Bahar gitu ya. Karena legend banget juga Anissa Bahar. Iya
2: katanya. Sama Ajeng.
3: Ajeng yang kemarin ya.
1: Kenapa nggak nasar aja mas? Takutnya dia yang tiba-tiba langsung bisa ngomong mas, karena Nasar tuh kan drumnya ini banget gitu ya, tiba-tiba loncat-loncat gitu, tiba-tiba apa nih? Tapi ini apanya ini mas Nasar gitu, tiba-tiba Nasar gitu.
0: Nastar dia.
1: Nastar gitu ya. Oke, kalau ini ada nggak satu musisi yang juga pengen banget satu panggung sama dia? Kalau tadi kan pengennya Sinkronize dan juga Bestapora. Kalau dari musisi sendiri?
0: Banyak ya. Mm-hmm. Banyak sih musisi senior ya mungkin ya.
4: Iya, Ebit GAD mungkin.
0: Ngedekat.
4: Soneta. Iwan Fals. Oh, widih. Ini lintas genre lagi nih ya. Bang Haji, surga Bang Haji gitu ya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir tahun Pro 2 dan karena ini mau menyentuh di pukul 21 waktu Indonesia Barat gitu ya. Apa sih Mas harapan dari Jastar sendiri dari grup kalian dan juga mungkin di mana kalau pengen teman Pro 2 mendengarkan selain di RRI Pro 2 Malang?
0: Kalau mau dengerin bisa langsung cari Spotify kita ya.
2: Iya.
0: Jester Gerombolan Badut.
2: Gerombolan Badut.
4: Oke.
0: Atau di YouTube juga udah ada. Untuk yang lagu si Jibo Gokil. Terus nanti menyusul abis ini lagu Dia Terluka itu juga akan ada di YouTube nanti.
4: Oke, di akunnya di Jester Geba ya Mas ya.
2: Iya,
4: ya,
2: Geba.
4: Jester Geba ini apa Geba di Mas?
2: Gerombolan Badut.
4: Oh, Gerombolan Badut Geba gitu kan, Jester Geba. Mau untuk harapannya mungkin Mas? Harapan. Jester beberapa tahun ke depan atau pengennya seperti apa?
0: Untuk
4: gitu.
0: Sekarang ini sih yang jelas kita pengen apa ya?
4: Dicintai gitu ya Mas.
0: Semua orang pengen dicintai.
4: Asik. Badut pun pengen dicintai nomor 2 gitu ya.
2: Pengen dihibur juga ya.
0: Ya mudah-mudahan apa yang kita keluarkan ini baru mulai kita karyakan ini bisa diterima lah gitu. Bisa jadi ya, teman sehari-hari teman-teman semuanya ya, buat didengerin, siapa tahu jadi inspirasi kayak gitu ya. Pokoknya mudah apa?
2: Berguna bagi banyak orang sih.
4: Iya. Selalu menjadi inspirasi.
2: Adanya kita ya. Bisa berguna bagi banyak orang. Okay. Jadi inspirasi.
0: Kalau sekarang sih lebih kita harus berguna buat keluarga sih.
4: Itu makanya yang paling penting gitu. Itu paling penting. Aman berguna.
2: Udah aman gitu kan.
4: Yang satu belum aman tuh ya, yang di silang itu ya.
2: Kalau ada orang nawar gitu kan, besar berapa? 100 juta.
4: Wih.
2: 500 boleh enggak berangkat?
4: 500 juta gitu ya Mas ya.
2: Semua gitu.
4: Lebih ke ini, lebih ke kayak hobi gitu ya. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk dari Jester udah main-main jauh-jauh dari Jakarta ke RRI Pro 2 Malang gitu ya. Dan semoga kita harapannya juga Jester selalu memberikan inspirasi untuk anak muda, apalagi anak muda yang sangat cinta dengan musik, apalagi musik Indonesia. Oke, tahun Pro 2 mungkin Jester boleh pamitan, tapi Faki masih nemenin kalian semuanya sampai di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan ya udah deh, kita dengerin aja salah satu single dari Jester, Jimbo Gokil.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahun Pro 2 gimana nih menghadapi hari Senin yang kejepit ini tahun Pro 2? Aku yakin sih sebagian besar dari kamu ada sebel gitu ya. Tapi gimana lagi? Inilah adegan dewasa yang kita harus jalankan tahun Pro 2. Meskipun kejepit, ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau kita dulu sekolah mungkin enak aja kita negosiasi dengan orang tua kita. Ah ma, aku gak mau masuk kejepit juga biar seragam warna putihnya gak dipakai hari ini juga. Ya udah deh ya gitu. Apalagi biasanya kalau hari kejepit, kalau di sekolah tuh ada meeting, ada rapat, ada ini lah tahun Pro 2. Akhirnya juga harus ada beberapa hal yang jam kosong. Tapi kalau kerja nggak bisa, tahun Pro 2 itu tanggung jawab kita dan juga moral kita tuh dipertanyakan gitu ya. Kecuali kamu cuti tahun Pro 2, cuti yang harus ngambil tahunan itu tahun Pro 2 gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Tapi yang jelas, terima kasih buat kamu yang masih berbahagia di hari Senin ini tahun Pro 2. Meskipun kejepit, nggak apa-apa, it's okay, besok libur lagi tahun Pro 2.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko, belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi teman aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Tuan Produce, sekarang kamu gak ada alasan lagi gitu ya kalau gak mau dengerin kita di dalam mobil. Kayaknya dengerin RRI cuma di mobil aja ya, karena aku gak punya radio. Eits, salah besar Tuan Produce. Kali ini RRI itu menghadirkan dalam bentuk digital yang bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun dalam satu aplikasi, yaitu RRI Digital Tuan Produce. Kamu download secara gratis di App Store maupun di Play Store, lalu daftarkan akun kamu dan kamu cari nih streaming audio gitu kan. Nanti kamu bisa dengerin RRI dari mana nih ya. Kamu dari Malang pengen dengernya Medan, boleh, bisa Tuan Produce. Mau program 1, 2, 3 gitu. Kalau 3 itu kan di Jakarta ya. Mau program 4 bisa semuanya Tuan Produce. Mau di RRI Sibolga bisa Tuan Produce dari Malang, karena udah ada streaming secara digital. Ataupun kamu pengen berselancar secara nyaman membaca informasi-informasi terupdate, langsung aja di rri.co.id.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans
0: siwa. Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

kalau kamu gitu ya punya bakat di bidang tarik suara dan kamu percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, kamu itu bisa banget gitu untuk ikutan audisi Bintang Radio RRI 2026. Ini pendaftarannya gratis tahun Pro 2 dan terbuka bagi kamu yang berusia 16-25 tahun. Dengan batas usia dihitung pada tanggal 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya ini sampai tanggal 30. Dan untuk lagu-lagu dan syarat lebih lengkapnya bisa langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id tahun Pro 2. Dan kamu juga langsung bisa daftar ke RRI Malang yang ada di Jalan Jati Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut lalui WA aja ya di Humas 081-34-600-74 tahun Pro 2. Saatnya kamu untuk menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan, Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: teman terbaik kamu.
1: Tahun Pro 2 ini wacana dari tahun 2027 nanti, pemerintah ini juga berencana menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Sebenarnya kebijakan ini tahun Pro 2 akan menyatukan paspor biasa, e-paspor juga dari laminasi dan e-paspor polikarbonat dalam satu standar dokumen perjalanan dengan tingkat keamanan.

Pro 2 bisa menjadi ini ya, Pro 2 nya regulasi yang dapat memudahkan kita, apalagi pengurusan paspor tuh sekarang lumayan lama ya, Pro 2 nya banyak orang yang udah mulai mengantri karena mungkin banyak permintaan untuk perjalanan luar negeri untuk masyarakat Indonesia sendiri, Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Torpedo 2, gak kerasa gitu ya, ini udah hampir menyentuh di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi Jaga Malam kali ini, Torpedo 2. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi. Dan kamu jangan kemana-mana, karena satu jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu yang akan menemani waktu istirahat kamu. Sampai ketemu di hari-hari berikutnya. Besok ketemu Fakih di siang hari ya, Torpedo 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Madua Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz saya mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di pada kali ini kamu bakal ditemenin oleh Bagas dan juga Ara yang akan menemani pagi kamu sampai nanti di jam 10 teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini nanti akan ada pada musik dan juga informasi tentu saja teman Pro 2, serta nanti kita juga akan mempersembahkan gitu ya perkiraan cuaca BMKG dengan forecaster dari WMKG itu sendiri teman Pro 2. Tapi sebelum itu untuk di jam 5 pagi ini nanti akan ada sajadah panjang dan juga kajian pagi teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Hawratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustazah, yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya dan saya harapkan ridhonya. Para pendengar setia Pro 2 dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertajuk Pemuda Solih Soliha Harapan Bangsa dan Negara. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, maka mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alamate Anak Soleh. Monggo sedoyo bareng-bareng bernyanyi.

0: صلوا على النبي محمد. Lagu tersebut menunjukkan kepada kita bahwa menjadi anak soleh memiliki empat tanda, yaitu yang pertama, tandane mukmin anut ing syariat. Yang pertama adalah mukmin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariatnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, kapindo mulia akan ing wong tuane. Yang kedua adalah patuh dan memuliakan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Dengan menghormati beliau, mengasihi beliau, tidak membentak, tidak membantah, dan lalu nurut apa yang dikata beliau. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama amal jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mengapa kok anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apa yang mereka lakukan sehingga amalnya tidak terputus? Yaitu mendoakan orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal, dengan didikan orang tua sedemikian baik. Meskipun orang tuanya sudah tiada, maka akan mengalir pahala-pahala karena orang tua sudah mengajari anaknya, sehingga anaknya mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya, sehingga pahala mengalir deras kepada orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik, berbuat baik kepada saudara dan juga anak kecil, kepada teman, kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah. Hendaklah kita bertegur sapa. Jika ada yang sakit kita jenguk. Jangan sampai seorang manusia saling membenci antar saudaranya, apalagi tetangga. Karena apa? Karena kita sakit yang jenguk tetangga. Kita ada kawinan yang datang tetangga. Kita ada hajatan yang datang juga tetangga. Maka jangan sekali-kali saling membenci kepada tetangga dan sanak saudara. Dan yang terakhir, kaping papat ngamal manut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat jika diamalkan. Ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika digunakan, disebarkan di sekitar kita, dan orang juga mengamalkan. Orang yang mengamalkan menyebarkan, orang yang menyebarkan mengamalkan, maka akan mengalir terus pahala kepada kita. Masya Allah. Para pendengar setia, sahabat Pro2 yang insya Allah masuk surga, maka kesimpulan dari tausiah tadi, menjadi anak yang soleh, menjadi pemuda yang soleh soliha, terdapat empat perkara. Yang pertama, iman, menjadi orang yang mukmin dan taat kepada syariat. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, mengasihi antar sesama, memiliki ilmu yang bermanfaat. Jika keempat hal tersebut dilakukan, maka insya Allah bangsa Indonesia akan makmur dengan budi yang luhur. Insya Allah negara kita tak akan mundur, akan maju terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah enggak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain enggak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibuy, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ra Zahra. Informasi pertama teman Pro 2, Polres Malang Kota salurkan bantuan untuk korban bencana NTT. Keluarga besar Polres Malang Kota menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur berupa uang tunai 11 juta dan 1 truk kebutuhan pokok serta keperlengkapan pendukung. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian jajaran Polres Malang Kota terhadap masyarakat NTT termasuk mahasiswa asal NTT yang berada di Kota Malang. Informasi selanjutnya Tuan Pro 2, cari bibit potensial PMK Pasuruan gelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League. Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Kegiatan diawali dengan drawing tim di kecamatan di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan Senin 24 Agustus 2026. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan turnamen ini bukan sekedar ajang memperebutkan juara, tetapi juga membentuk sportivitas, mempererat persaudaraan antar kecamatan, serta mencari bibit pesepak bola muda potensial. Tahun ini total hadiah yang disediakan mencapai 250 juta rupiah. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih.
1: Ya udahlah kalau gitu, aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Gimana rasanya Bagas?
3: Gimana nih
1: di tanggal merah ini? Kayak kamu harus tetap masuk gitu ya.
3: Bener banget Ara, dan ini kayak ngerasa oh ini ternyata tanggal merah itu biasanya aku tuh sadarnya tuh setelah mungkin
1: ada yang salah kostum.
3: Iya. Gitu. Atau kalau enggak tadi aku apa? Udah sempat mau pakai seragam kayak gitu. Tapi
1: iya,
3: yang tetap
1: iya,
3: aku pakai.
1: Tetap. Oh, tetap ini enggak kepake kan?
3: Iya,
1: enggak dong.
3: Tetap kepake tapi cuma bawahnya aja.
1: Makanya tadi aku datang kan lihat kamu salat kan kayak seperti ada yang salah seragam hari ini.
3: Tapi gak apa-apa teman Produa, mungkin beberapa dari kamu juga di tanggal merah ini tetap masuk kerja, tapi it's okay teman Produa ya.
1: Tetap semangat, gitu ya. Kalau misalkan kamu lagi libur ya, selamat menikmati liburnya.
3: Bener banget
1: gitu ya. Pokoknya di pagi hari ini nanti ada Ara dan juga Bagas.
3: Yes.
1: Bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Terus
3: bener
1: juga
3: banget.
1: Kita ada beberapa update informasi gitu ya.
3: Ya.
1: Di tanggal 27 hari ini rame banget pasti ya. Bakal
3: sekarang tanggal 25 Ara.
1: Oh iya ya.
3: Kok udah 27 aja.
1: Ya aku pengen segera ini sih.
3: Awal bulan.
1: Segera gajian soalnya ya. Kayak
3: tapi it's okay. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang memanfaatkan libur hari ini. Itu juga memanfaatkan hari kemarin Ara. Karena kan kemarin hari Senin adalah hari yang
1: kejepit ya.
3: Kejepit iya.
1: Hari kejepit.
3: Ada yang memanfaatkan untuk cuti juga mungkin.
1: Oh betul.
3: Jadi benar-benar long weekend gitu dari
1: long weekend Sabtu, dari Sabtu, Minggu, Senin, bener, Selasa gitu ya. Tapi ini kayaknya masih apa namanya tanggal merah terakhir ya Bagas ya.
3: Bener.
1: Karena nanti tanggal merah lagi di bulan Desember.
3: Oh,
1: gitu.
3: Iya.
1: Iya, tanggal 25 sama waktu Christmas sama tahun baru gitu loh. Jadi kayak nikmatin aja deh.
3: Tahun baru itu berarti tahun depan dong.
1: Iya juga ya.
3: Oke deh.
1: Itu tanggal 25 ya. Ya udah deh, pokoknya teman Produa tetap semangat menjalani hari ini. Kita nanti juga bakal balik ada lagu-lagu pilihan juga untuk
3: teman-teman
1: kamu memulai hari kamu.
3: Yes.

0: Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Yes. Dan masih bersama Ara dan juga Bagas, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Pada kali ini ada informasi ya buat
1: dari
0: kamu.
1: Dunia film ya Bagas ya, meskipun banget sudah disundul sama Insidious Out of the Further ya. Yes, tapi ternyata Spider-Man ini masih tetap bisa bertahan di puncak box office di banget akhir pekan, especially yang di Amerika Serikat ya, yang utara gitu ya. Dan gak cuma itu, tapi Spider-Man ini juga bertahan dari kedatangan dari Jason Statham di Matinee, dimana di penayangan kembali The Fast and the Furious, karena ini udah anniversary ke-25 gitu ya. Dan di pekan keempat, which is sudah seminggu gitu ya, Spider-Man ini masih mampu mengoleksi sekitar $39 juta gitu. Dan ini juga banyak banget, dimana meskipun pendapatannya tuh sekitar 44% turun ya Bagas. Yes. Ya, tapi Brand New Day ini masih jadi film terlaris di tahun ini dengan total perolehan global sebesar, ntar nih kalau di rupiah nolnya banyak banget, 2.219 miliar US dollar.
0: Udah gitu, miliar US dollar lagi ya.
1: Betul.
0: Mungkin ini adalah rahasia dari Tom Holland kenapa dia bisa di puncak tuh, karena dia bisa manjat ala.
1: Bisa
0: lengket di puncak gedung.
1: Fast and Furious bisa terbang ke bulan. Gimana tuh?
0: Gimana tuh? Udah out of the earth kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Nah, angka domestik dari Spider-Man ini tersebut terpaut cukup berjarak ya dari Insidious Out of the Further, teman Bro 2, yang dibuka dengan 25,3 juta dan juga menempati posisi kedua ya dalam box office Amerika Utara di pekan ini, teman Bro 2. Dan kalau kita ngomongin Insidious ya, Ara, ya, ini kan udah film yang keberapa ya ini berarti ya?
1: Ketiga. Yang pertama kan The Last Key di tahun 2018, itu pendapatannya 29 juta US dollar. Terus ada Insidious The Red Door, ini 33 juta US dollar. Tapi si Insidious Out of the Further ini ternyata lebih rendah gitu waktu pembukaannya.
0: Terus memang kalau ngomongin yang di Insidious The Last Key ini ya 2018 ini, teman Pro 2 ya, itu adalah yang pertama itu yang ngeritain Dalton itu bukan sih, yang anak kecil itu, kamu nonton gak?
1: Nonton tapi aku udah lupa lagi. Aku
0: lupa. Pokoknya itu, pokoknya kalau kita ketika ngomongin Insidious ya,
1: Insidious itu yang masuk ke alam.
0: Iya benar.
1: Itu kan.
0: Iya. Itu menurutku sangat memorable banget.
1: Aku tuh maksudnya kayak bukan orang yang suka nonton film horor ya.
0: Sama.
1: Tapi Insidious tuh kayak gak nyaman.
0: Iya benar. Insidious sama The Conjuring yang pertama itu.
1: Aduh. The Conjuring sama The Nun sih.
0: Oh, The Nun ya.
1: Ih, malas banget aku lihat falak kayak.
0: Falak,
1: jangan iya, sampai iya. Jangan sampai aku lihat mereka di dunia nyata gitu.
0: Kayaknya kalau di Indonesia enggak ada deh.
1: Enggak sih ya, di Indonesia enggak ada ya soalnya ya.
0: Begitu dua ya. Ya walaupun pendapatan dari awal Insidious Out of the Further ini sudah cukup untuk mengembalikan biaya budget produksi gitu ya, udah balik modal yang menelan 18 juta US dollar, ternyata ini menjadi film yang termahal ya dibanding film-film Insidious sebelumnya, teman Bro 2.
1: Oke, terus kalau misalkan itu kan di Amerika ya Bagas ya, kita geser ke pasar internasional. Kalau Insidious Out of the Further ini sudah sekitar 35 juta US dollar gitu. Terus kalau misalkan di total ini sepertiga dari film sebelumnya pendapatannya gitu.
0: Oh,
1: yeah. Terus ada juga The Odyssey, ini masih bertahan di tiga teratas box office ya Amerika dengan pendapatan 19,5 juta US dollar gitu. Terus ada juga film animasi Paw Patrol The Dino Movie. Wah. Terus ada juga The End of Oak Street yang dapat 9 juta US dollar. Okay. Kayak gitu.
0: Berarti ini memang ada beberapa urutan ya Ara ya. Dan memang Spider-Man Brand New Day ini masih mendominasi, teman berdua ya, untuk di Amerika Utara. Kita lihat untuk beberapa pekan ke depan apakah masih seperti ini atau Insidious akan menjadi nomor satu.
1: Betul, kita lihat apakah
0: atau
1: mungkin
0: Paw Patrol yang akan menjadi nomor satu. Kita
1: wow, Paw Patrol ya itu rame sih. Kayaknya nonton nanti temennya Albi gitu, temennya Juna.
0: Bener. Oke deh, teman Pro 2, masih ada beberapa informasi lagi. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: 界。
1: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Di pagi hari ini ada kabar yang menyenangkan ya buat kamu para penggemar Jenny khususnya.
1: Betul. Di mana Jenny ini teman Pro 2 yang juga berasal dari grup Blackpink ya. Di minggu ini bakal ngerilis mini album atau extended play atau EP bertajuk Fallen Angel. Di mana katanya nanti Jenny bakal ngerilis album Fallen Angel secara digital pada besok Kamis jam 1 waktu Korea Selatan sebelum ngerilis album fisik. Berarti kalau di Indonesia jam 11 siang gitu.
0: Oh iya, berarti selisih sekitar
1: 2 jam.
0: 2 jam ya. Okay.
1: Betul. Nah, album ini yang dirilis ini bakal memuat lagu utama bertajuk Fallen Angel, terus juga ada lagu yang udah dirilis sebelumnya, Less Than a Lover, dan juga lagu berjudul Heaven.
0: Oke, dan untuk versi album fisik Fallen Angel ini teman Pro 2 ya, akan dirilis kemudian disertai 3 lagu tambahan, yaitu ada Sweet Tooth, ada Lock It Down, dan juga Face teman Pro 2.
1: Betul.
0: Untuk Jenny juga secara khusus memilih lagu-lagu itu untuk para penggemarnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang ini khusus gitu, mungkin by request mungkin.
1: Jadi, kayak open PO buat lagunya ya Jen gitu ya. Terus kayak oke, kamu mau lagu apa, Lock It Down boleh gitu ya.
0: Jadi ini pesanan dari Jenny untuk para penggemarnya teman Pro 2 ya.
1: Betul, betul. Ini kalau misalkan udah apa namanya ngelihat gitu ya, yang Less Than a Lover kan juga sudah ada lagunya gitu kan, sudah dirilis juga kemarin. Nah, itu juga review dari orang-orang enak gitu. Dan ini mungkin sedikit FYI ya Bagas ya. Itu Less Than a Lover itu, jadi Jenny tuh dulu sempat punya mantan.
0: Okay.
1: Namanya adalah Kai.
0: Okay.
1: Nah, terus Less Than a Lover ini model video klipnya namanya Kai.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus sama Jenny tuh di styling yang somehow tuh kayak seseorang bernama Kai di masa lalu gitu. Okay. Jadi kayak apakah kamu balikan gitu? Apakah kamu mengkode-kode gitu? Jadi kayak gitu. Tapi seru banget. Kalau lihat lagu solonya Jenny tuh emang enak-enak gitu soalnya. Jadi kita tunggu aja seperti apa nanti untuk EP atau mini album dari Jenny. Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?